0: 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Selamat pagi, selamat hari Selasa. Selasa, S-nya apa sobat Gen? Syukur, bener. Gak boleh sambat meskipun di pagi hari ini memang cuacanya tiba-tiba berubah ya kan. Mendung, mulai ada rintik-rintik hujan, gak masalah. Yang pasti Nares bakal nemerin kamu di Kicau Pagi biar tetap semangat terus sampai jam 10. You better stay tuned.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget Sobat Gen. Di pagi hari ini memang kondisi cuaca tiba-tiba berubah. Kenapa aku bisa bilang berubah? Karena semalam itu aku ngecekin BMKG kondisi besok, which is tanggal 4 Agustus tuh kayak gimana sih sebenarnya. Karena planning aku tuh habis siaran, aku mau main tenis outdoor. Otomatis aku sudah booking kan untuk lapangannya. Sebelum booking ya aku ngecek cuaca dulu, bersahabat atau enggak. Kok sekarang aku rada ketar-ketir ya cucu. Kok ndrawasi, ayo dong gitu. Padahal menurut BMKG untuk hari ini perkiraan cuaca di kota Surabaya itu cenderung cerah berawan. Tapi memang beberapa area bisa dibilang terlihat mendung. Dan nanti mulai dari jam 10 sampai jam 4 sore itu suhunya memang tinggi Sobat Gen, dari 30 sampai 29 derajat Celcius. Dibilang tinggi? Enggak. Ya standarnya kota Surabaya gitu loh. Panas, ongkep, tapi ya masih semriwing-semriwing titik lah ya. Tapi kalau misalnya ada updatean terbaru, apalagi kondisi jalanan di pagi hari ini kayak gimana Sobat Gen, langsung kasih info trafikmu di 0811-352-1031 barengan sama requestmu. Nanti tak puterin satu-satu.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: harian.
1: Halo, malam. Dengan Kasima, makeup?
2: Iya, betul. Kenapa ya, Kak?
1: Gini, ya ampun. Aku tuh mau cari tukang makeup, Mbak.
2: Iya.
1: Bisa nggak ini untuk di Surabaya?
2: Bisa, bisa banget.
1: Kasima, aku boleh tanya. Kamu pernah makeupin mama nggak ya?
2: Mombrai gitu ya?
1: Bukan, bukan. Ini emaknya emak.
2: Oh, nenek berarti ya?
1: Ah, iya bener. Soalnya kita manggilnya emak gitu. Karena kan emak aku kan mau anniversary gitu loh.
2: Oh, bisa-bisa, Kak.
1: Bisa ya? Tapi pernah makeupin emak-emak?
2: Lebih ke mombrai sih, Kak. Mombrai yang udah berumur juga gitu.
1: Emak aku ini orangnya, mohon maaf ya, agak sedikit kurang gaul gitu loh. Gak pernah makeup-makeupan gitu. Aku mau tanya, kalau misalnya buat emak, biar kenceng gitu, diapain Kasima ya?
2: Kalau perawatan sebelumnya udah pakai skincare belum?
1: Oh, tiap hari, tiap pagi, makku tuh cuci muka pakai air tajin, pakai air beras itu loh, Kasima. Tiap pagi.
2: Tapi kan tekstur wajahnya mungkin kering ya?
1: Campuran.
2: Atau berminyak?
1: Campuran. Tergantung betonnya kayak gimana sih. Kadang-kadang dia berminyak, kadang-kadang lembek, kadang-kadang lengket, kadang-kadang kenceng, kayak gitu. Gitu.
2: Lebih pakai masker aja sih, Kak.
1: Oke. Okay. Itu kalau aku liatin orang-orang makeup-makeup, kok mukanya kenceng banget tuh diapain ya?
2: Ada yang ditarik gitu, Kak.
1: Hah?
2: Dia tuh kayak pakai jenisan Hansaplast, tapi dia tuh ditarik dari belakang gitu.
1: Loh, Mak, aku kan nggak lagi babres, Pak Kasima. Kok dikasih Hansaplast? Maksudnya gimana?
2: Oh, enggak. Maksudnya contoh teksturnya. Cuman dia bening, Kak.
1: Oh, ditarik?
2: Ditarik.
1: Gitu tuh nggak ambrol ya nanti di kulitnya ya, Kasima?
2: Enggak, Kak. Tadi kan juga kita pakai foundation buat nutupin itu, tekstur dari tarikannya itu.
1: Oke, oke. Kasima, tapi pernah collab sama Koko Jari?
2: Belum, Kak. Kebetulan.
1: Tapi tahu Koko Jari?
2: Belum, kebetulan. Itu juga Surabaya juga, Kak.
1: Dia dari Tulung Agung. Jadi nanti kan memang temanya emak kan itu ada ulang tahunnya emak, wedding anniversary, sama turun tanah.
3: Apa ini, Budara?
2: Oh.
1: Gitu.
2: Gimana?
1: Nanti makeupinnya sama kayak jarinya emak gitu. Kasih emak bisa?
2: Aku boleh lihat referensinya kayak gimana.
1: Iya, nanti aku kirimin fotonya.
2: Boleh, boleh.
1: Nah, motif di makeupnya tuh jari batik kawung.
2: Oh, ya kalau masalah kontum nanti nyesuaiin aja, Kak.
1: Bukan. Jadi makeupnya emakku itu sebelahnya separuh motifnya batik kawung, jadi disamain sama jarinya, gitu Kasima.
2: Oke, oke.
1: Nanti aku sharein. Kalau setelah make up, biasanya apa sih biar nggak ambrol, nggak luntur gitu make upnya?
2: Kita pakai setting spray sih, Kak.
1: Itu dari apa untuk, ya bahannya?
2: Oh, kalau setting spray dari air gitu, disemprot gitu, Kak. Iya.
1: Oke, aku boleh nggak? Itu kan cuma air ya?
2: Betul.
1: Nah, itu airnya kamu kasih empon-empon gitu boleh nggak?
2: Empon-empon tuh gimana, Kak, maksudnya?
1: Jadi gini, emak aku ini kan orang kan tradisional ya. Jadi dia tuh suka empon-empon, kapur siri, kayak buat nginang gitu loh.
2: Oh, bisa sih, Kak.
1: Jadi kamu setelah makeupin emak, kamu kayak nginang, kamu kumur-kumur sama daun siri tuh, kapur siri. Terus setelah itu kamu sembur. Sudah, wes selesai. Emak aku pasti happy. Ini aku bisa pakai ya, trial nggak ini? Trial tester gitu.
2: Trial makeup ya?
1: Loh, ya iya, masa buat nginang.
2: Ya.
1: Buat makeupnya.
2: Bisa, bisa.
1: Studiomu ini kan yang dijagir tuh ya?
2: Bukan, Kak. Alamatku di Pebraon.
1: Loh, bukan jagir, tah?
2: Bukan, Kak.
1: Seta, ini Kasima ini kan?
2: Q-A-S-E-E-M-A-C-T-M-U-A.
1: Lu salah Kasima. Aku teleponnya tuh Kasima ini ya. Tapi kamu gak salah karena kamu masuk di Salah Sambungan FM. Kasima.
2: Kok gitu sih?

0: oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

Sobat Gen. Nah, pagi hari ini aku lagi cek-cek kondisi jalanan di pagi hari. Gimana sih keadaannya? Karena kalau tadi kan beberapa wilayah Jemur Sari dan sekitarnya itu gerimis ya. Nah, gak tahu kenapa habit kota Surabaya itu kalau sudah gerimis, baru kayak ikus pasti muacet padet, merambat nang dindi, ya kan? Nah, coba ini Nares intipin buat kamu Sobat Gen untuk daerah Wiyung. Alhamdulillahnya lancar di pagi hari ini. Bundaran PTC atau Pakuwon Surabaya Barat, saya intip-intip itu juga ramai lancar Sobat Gen. Flyover Mayangkara terpantau padat merayap. Jalan Darmo lancar, Basuki Rahmat ramai lancar, Kenjeran lancar, dan Mer ini dari arah Pandugo juga terpantau lancar di pagi hari ini. Kalau Sobat Gen, gimana kondisi jalanan kamu? Dari arah rumah ke kantor boleh diinfoin aja di info traffic ya di 0811 352 1031. Nanti kita bakal share-share juga untuk Sobat Gen yang lainnya. Karena kan gimana-gimana pagi hari itu banyak orang tuh sepaneng ya Sobat Gen ya. Berangkat kerja, mbo ono sing mepet, mbo ono sing bawaane wis stres tekoma, mbo kayak mau berangkat ke kantor itu ada yang trauma. Ada loh Sobat Gen yang mau berangkat ke kantor tuh trauma. Sakit lah badannya, gatel-gatel. Koncoku Sobat Gen, beneran. Jadi awal mulanya itu dia itu sudah sering garuk-garuk kepala. Bukan garuk-garuk kepala, gatel normal gitu loh. Jadi ada satu spot di dekatnya leher, digaruk lagi. Terus habisnya aku bilang gini, kamu kayaknya, kamu stres, aku nanya gitu. Terus dia bilang, enggak kok, denial. Biasa, laki-laki kan selalu apa kuncinya? Denial, mbopo oiku. Teko, zaman kapan sampai kapan, kabe lanang denial, heran. Terus besoknya tuh juga sama. Besoknya sama, sampai akhirnya kan aku notice ya, karena cowok tuh kan biasanya potongannya cepat. Jadi kelihatan gitu loh kulit kepalanya. Kayaknya, aku tuh bilang gitu Sobat Gen, ini kamu tuh stres deh. Aku bilang, enggak, aku gak stres. Diterus no. Sampai akhirnya dia itu benar-benar kepalanya sudah luka ke dokter kulit lah dia. Iya kan? Pas nyampe dokter kulit, besoknya ketemu lagi sama aku. Tak tanya Sobat Gen, jadinya kenapa kamu? Sakit apa? Aku loh dibilang stres. Dari stres ada spot gatel, akhirnya digaruk itu terus Sobat Gen. Ayo, ada yang sama nggak kayak teman aku? Coba deh, kalau memang lagi ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak baik, itu diintrospeksi. Iya ya, kenapa ya kok aku suka kayak gini ya gitu? Ada kebiasaan-kebiasaan baru apa ya kok aku tiba-tiba kayak gini? Contoh nih Sobat Gen, aku kalau lagi stres sukanya apa? Ada yang bisa nebak gak ini kira-kira? Nares kalau lagi stres sukanya apa? Boleh di WhatsApp aja Sobat Gen. Yang benar tak kasih hadiah. Ini unpredictable buat orang-orang ya. 0811 352 1031.

0: Langsung dari Gedung Geraha Pena Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Maris masih di sini, Sobat Gen, nemenin kamu di Kicau Pagi sampai jam 10. Nah, ini mungkin kalau tadi sebelumnya Sobat Gen habis dengerin lagunya My Mind Gue, kamu. Jangan, udah, Naris, tenang. Aku udah dengerin lagu itu kayak heboh sendiri. Coba ya, Naikila fansnya yang ada di kota Surabaya pasti happy banget kalau kemarin habis nontonin dia perform di kota Surabaya. Meskipun banyak juga masukan-masukan untuk performnya next time. Katanya ada yang bilang, udahlah gabung sama Tensi lagi aja lah gitu. Kayaknya lebih keren kalau sama Tensi aja deh. Nah, menurut Sobat Gen gimana? Karena mungkin Naikila juga tahu dari pengalaman sebelumnya. Jadi di hari yang sama, di tanggal 1 kemarin, Tensi itu harusnya ada jadwal perform yang ada di Sound Circus AOS Malaysia, Sobat Gen. Tapi dia, si Tensi ini, nggak datang. Awal mulanya itu, katanya promotornya, si Tensi ini ketinggalan penerbangan yang memang sudah dipesan. Nah, tapi di momen yang sama, itu memang juga Tensi dan tim-timnya itu ada problem, Sobat Gen. Yang katanya situasi seperti ini tidak bisa dikendalikan, gitu. Nah, yang bikin makin rada bingung dari timnya Sound Circus itu adalah tim teknisnya Tensi itu udah nyampe lah di Malaysia, udah mengelarkan tugasnya yaitu sound check gitu kan, yang ada di panggung utama loh. Keren ya, Tensi ini harusnya perform di panggung utama, tapi Tensinya gak bisa datang. Nah, setelahnya itu karena si tim teknisinya sudah melakukan sound check atau kewajibannya, promotornya bilang nih, kamu mau gak aku bikinin, aku orderin flight yang baru? Tapi tidak ada kabar lanjutan dari tim Tensi. Kayak gini kan nggarai Tensi naik ya kayaknya ya. Tim-tim promotornya tiba-tiba langsung butuh AMLO di pin koyo Sobat Gen. Tapi di pagi hari ini tensinya jangan tinggi-tinggi dulu lah Sobat Gen. Kita relax dulu sambil menyambut di hari Selasanya. Kayak ada Yudeng sudah menyapa saya. Selamat pagi Kanares dan juga Sobat Gen. Selamat pagi Yuda. Semoga Selasa kita membara seperti hangatnya senja Surabaya yang malu-malu. Amin. Tapi senja Surabaya lah cek engkuk ya. Waduh, iki lo cek isu wis bahas senja. Ayo yuk tangi yuk. Mau request lagu yang bikin semangat aja kak. Boleh, salam sehat selalu. Sehat juga untuk Yuda. Hati-hati di jalan. Terus habisnya itu di sini juga sudah ada, siapakah ini? Kak Lintang. Ada Lintang yang udah masuk. Kanares request po'o. Mau ini deh, Abadinya Perunggu. Sama juga Wonderwall-nya Oasis. Oke, nanti kita bakal puterin satu-satu. Sobat Gen juga yang mau request, aku tungguin di 0811-352-1031.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Aris masih di sini nemenin kamu di Kicau Pagi sampai jam 10 pagi nanti. Thank you so much loh yang udah masuk di Genbox di pagi hari ini di 08.11.352.1031. Mulai dari ngasih tahu keadaan jalan, mulai dari sapa-sapa, mulai udah yang ikutan top pick sampai request lagu, satu-satu aku bakal bacain ya. Kalau tadi Yuda sudah menyapa kita semua ya sobat Gen ya. Ini masnya juga bilang ngasih info jalanan GRSK. Oh. Polos banget, Mbak. Aduh aku malu lagi. Gresik, Pandaan, via tol Lancar Jaya, Kak. Alhamdulillah. Kalau di tol hati-hati ya, Yud, jangan ngebut-ngebut. Pokoknya alon-alon asal kelakon. Di pagi hari ini juga sudah ada yang masuk, ada Nadira. Selamat pagi, Nadira. Hai, Kanare. Selamat pagi. Aku Nadira, mau info kondisi jalan. Kalau depan PDAM Surabaya, tiba-tiba udah mulai gerimis kecil. Loh alah, hati-hati ya, guys. Dimanapun kamu, wes mau kondisi jalanannya macet, lancar, hujan, apalagi kalau misalnya hujan-hujan gini tuh licin, takut aku kan banyak kondisi ini loh. Jalanan-jalanan dibetulin tau di Surabaya, pasir-pasir lah, sirtu. Ya Allah kayak tukangnya baik. Pasir batu, kerikil-kerikil, kena hujan, jalanannya basah, lunyu, hati-hati kepleset. Ada juga yang ngasih info dari Asep, pagi Nares Majen Sukono. Lalu lintas lancar, request lagunya Unmesh Cinta Luar Biasa. Oke, tapi aku mau nanya Po Osep, kamu lewatin ini gak dari Majen Sukono? Kamu ngelewatin arah sekolah Petra itu gak sih? Kemarin kan rame banget ya jalanan ditutup. Sampai sekarang masih ditutup gak sih? Kalau masih ditutup atau sebagian yang barusan lewat sana, info ya. Itu soalnya dari kemarin mulai ruame dan macet. Dan mention-mention juga untuk dinas-dinas terkait agar jalanannya bisa segera dibuka. Ya, bismillah, semoga di hari ini semuanya sudah dalam keadaan lancar. Jalanan yang ditutup juga semuanya udah dibuka. Jadi tidak ada yang menghambat perjalanannya Sobat Gen. Tapi ngomong-ngomong Sobat Gen, kan tiap orang itu kalau lagi kondisi stres, apalagi jalanan macet lah pagi-pagi, isu-isu lo Naris, aku wes kejebak macet, isu-isu lo Naris, aku wes banku bocor. Duh, amit-amit ya Sobat Gen ya. Itu kan biasanya ada kebiasaan-kebiasaan yang ngarai kaget ngono kan. Mbuh, gatel, mbuh moro-moro doyan iki, doyan iku, hobine nambah, BE. Ini buat Sobat Gen yang hobinya kalau lagi stres punya mobil baru. Aku dodol mobilku. Mobilnya Paul Walker itu yang Toyota Supra legendarisnya resmi dilelang Sobat Gen. Ya apa? Mau tak ini? Api loh kondisi ini. Api. Dan seluruh dana yang terkumpul dari lelang ini akan dialokasikan penuh untuk mendukung aksi konservasi lautan. Ini adalah sebuah misi yang mulia ya, menjadi salah satu kepedulian terbesarnya Paul selama masa hidupnya. Jadi BBE Sobat Gen pagi hari ini stres pengen nambah koleksi kendaraan lo ya, gak apa-apa, gak melarang. Aku lah juga pengen beli karena aku gak tahu kenapa Sobat Gen lagi suka-sukanya banget di kondisi stresku ini nambah mobil, tapi mobil antik. Nah problemnya duitku 2.000 kira-kira nambah berapa?
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya, yang akan membawakan berita update terkini. Dikabarkan bahwa sebagian akses Gunung Bromo ditutup akibat kebakaran hutan Blok Bantengan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Timnas Indonesia mengalami kekalahan telak 0-3 dalam laga lanjutan grup A Piala AFF 2026 yang diselenggarakan di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Senin 3 Agustus malam hari waktu Indonesia bagian Barat. Dilansir dari CNN Indonesia, kekalahan ini menjadi yang pertama bagi Indonesia dari Vietnam setelah tidak kalah dalam 3 pertemuan beruntun. Meski demikian, peluang Indonesia untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026 belum habis, karena masih ada pertandingan melawan Singapura pada laga terakhir grup B yang diselenggarakan pada Jumat 7 Agustus di Stadion Jalan Besar Singapura. Selanjutnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pengembangan tabung compressed natural gas atau CNG berkapasitas 3 kg sebagai alternatif pengganti gas LPG telah memasuki tahap akhir pengujian. Mengutip dari CNBC Indonesia, hanya tersisa satu tahapan pengujian, yakni pengujian ketahanan tabung terhadap kondisi ekstrim, di mana tabung akan dipaparkan pada panas hingga sekitar 850 derajat Celcius. Saat ini proses pengujian masih dilakukan oleh Lemigas sebelum produk tersebut dapat digunakan. Beralih ke berita utama, dikabarkan bahwa Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup sebagian akses wisata Gunung Bromo dari pintu masuk Cempalang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang serta Senduro Kabupaten Lumajang akibat kebakaran hutan di Blok Bantengan. Diketahui melalui Antara News, keputusan menutup beberapa akses ke Bromo dilakukan guna memaksimalkan upaya pemadaman api serta memastikan aspek keselamatan seluruh wisatawan. Penutupan 3 akses tersebut dilakukan per hari Senin 3 Agustus pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat hingga batas waktu yang belum ditentukan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih Nares temenin sampai jam 10 Sobat Gen. Gimana requestannya udah tak puterin lo? Aku lo sesuai dengan janji. Yang mau request-request lagi, nemenin perjalanan kamu lah atau nemenin pagi kamu di pagi hari ini, request Sobat Gen 0811 352 1031. Siapa tahu memang request itu adalah salah satu cara kamu kalau lagi stres, ya kan, kebiasaan baru. Karena ini belum ada yang bisa menebak ya kebiasaannya Nares kalau lagi stres itu apa. Aneh, sumpah, unpredictable. Tapi selain aneh, ini orang-orang di sekitarku juga jadinya bete. Kalau aku stres, kelihatan banget. Terus ini tuh barang-barang ini, hal-hal ini yang kulakukan berserakan di mana-mana. Masih belum ada yang bisa nebak tah kira-kira kebiasaanku kalau lagi stres itu apa. Dan itu kulakukan dimanapun, kapanpun. Wes welek pokoknya. Sampai kadang-kadang lagi event tah, depan klien, tanpa sadar manajerku sering kayak senggol-senggol kaki lah, gak gitu ngasih-ngasih tanda kayak, eh, kebiasaanmu nih lo. Nah itu, dan berceceran di mana-mana. Kok berceceran ya? Ngomong berceceran tuh kayak gila nih, lebih ke berserakan. Tapi yang gila nih, ngotor-ngotori sih sebenarnya. Apa? Tapi kalau Sobat Gen juga ada kebiasaan baru kalau misalnya stres dilakuin, itu apa kira-kira? Di 0811 352 1031. Ya Allah, isu-isu ikilo Sobat Gen, ini anak Gen Box ono sing romantis-romantisan. Tadi sudah ada yang masuk dari Lintang. Nah, saiki sing mlebu sapa jenenge iki? Siapa ini? Maulana. Mau request lagunya Teh Hijau-nya Tulus atau Les-nya Olivia Rodrigo buat Lintang. Alah, alah. Kok bisa ya? Sweet banget. Hey, yang Teh Hijau itu sama Les tuh harusnya bukan lagu sweet loh sebenarnya. Itu lagu galau semua loh. Tapi gak apa-apa ya. Semoga hari kalian dan cinta kasih kalian itu selalu ada abadi sepanjang jalan. Ada juga yang sudah masuk. Karena res mendung dan gerimis ngene enake Indomie kari ayam kuah dikei Lombok endoke setengah mateng. Piye kak gas tah lo ya temenan. Kenapa ya Sobat Gen itu kok masih sukanya bikin aku ngiler di pagi hari. Ini lo aku wes ngiler-ngiler Sobat Gen. Bayang no. Tapi aku tuh gak suka yang kari. FYI, aku lebih suka ayam bawang yang rasanya otentik-otentik lawas itu loh. Aduh, ditambah bon cabe, enak sih. Gini, resepku Sobat Gen. 2 Indomie ayam bawang ditambahkan 2 telur setengah matang ya. Jadi pas mie-nya udah mateng, telurnya dimasukin bentar, jadi masih basah-basah. Ya basah wong jenenge mie kuah. Apa namanya setengah mateng gitu loh, enggak yang solid telurnya itu, enggak yang solid. Terus habisnya itu disuguhkan bersama dengan bawang goreng di atas. Ngelek maneh aku iki. Dan juga bon cabe yang level ekstra pedas. Allah enak. Enakan mana ya? Tapi aku lebih, karena suka pedas, biasanya potongan cabe mbek bon cabe ulek kok. Ya apa ya? Ya wes lah ya Sobat Gen, lagu requeso tak susun sing akeh, aku tak makan Indomie.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Ares masih di sini sobat Gen, nemenin kamu yang lagi on the way kerja, kuliah. Kuliah belum ya, belum masuk ya. Ya nongkrong, waktunya mau jalan main golf kek, main tenis kek, melanjutkan hobi bisnis wancai. Aku temenin sampai jam 10 sobat Gen. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan suaranya Harry yang bukan Potter, tapi ini adalah Harry Setiadi. Selamat pagi Mas Harry.
1: Pagi Nares.
0: Pagi.
1: Saya Hari.
0: Oh Hari. Oke Mas Hari. Boleh,
1: dari monggo. Rumah di Benowo, mm-mm, arah Palma, mm-mm, terus ke mana, rumah sakit ortopedi, tembus ke Wiyung, itu lumayan ramai lancar ya, nah, macet di lampu merah aja.
0: Oh standar berarti ya, normal. Nah,
1: ini cukup syahdu, mendung-mendung, tapi cerah gitu.
0: Enak kok.
1: Semoga cuacanya hari ini membawa berkah untuk
0: amin,
1: kita semua.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Nares semangat sampai jam 10.
0: Terima kasih Mas Hari.
1: Mau request.
0: Boleh dong.
1: Paruli, Roni Parulian.
0: Ya apa?
1: Yang tak terulang ya.
0: Oke.
1: Semangat pagi Nares.
0: Semangat pagi Mas Hari. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Hari. Hati-hati di jalan. Sobatnya juga hati-hati di jalan ya. Fokus. Ingat, fokus nyetir itu harus lihat jalan. Mentang-mentang cuacanya enak ya, kamu sambil order-order makanan gak boleh, nanti dulu nyampe kantor dulu baru kamu bisa order sobat Gen. Terus habisnya itu ada request juga nih di pagi hari ini dari Catherine. Kak mau request lagunya Henry Moody yang judulnya adalah Drunk Text. Terima kasih. Drunk Text ini no-no ya. Nggak boleh, itu adalah kekilafan yang sangat amat tidak smart. Ada Rizky, kalau lagi stres biasanya makan kak. Bener loh, rata-rata orang kalau misalnya habis stres tuh makan. Kalau kamu Alia, anak magang kesayangan, kalau lagi stres biasanya apa kamu? Beres, oh aku mau lihat suara, mau dengar suaramu dong.
2: Beres-beres baju. Terus? Nyikat kamar mandi.
0: Oh iya, kamu hari ini stres gak? Tak ajak pulang ya apa? Kok enak kalau lagi stres bisa resik-resik sobat Gen? Ya apa? Mungkin ada beberapa orang kalau misalnya lagi stres ada yang suka nyanyi. Mungkin kita patut bangga juga loh sebagai warga kota Surabaya yang memang kemarin itu choir-nya atau paduan suaranya dari SMA Negeri 15 Surabaya itu berhasil menang. Ih, seru banget. Jadi Libels Voice Youth Choir kembali mengharumkan nama Indonesia melalui ajang 8 Taipei International Choral Competition 2026. Kapan dilakukannya? Dari tanggal 28 sampai 31 Juli. Nah, jadi paduan suara ada beberapa anggotanya itu puluhan siswa dan siswi dari SMA 15 Surabaya meraih 2 Gold Award dari 2 kategori yang diikuti, yaitu adalah B2 Female Choir dan juga C3 Contemporary Music. Sebagai warga Surabaya tepuk tangan dulu sobat Gen. Makasih ya adik-adikku tercinta sudah mengharumkan nama baik kota Surabaya. Sukses terus dan semoga nama-nama baru adik-adik kita yang lainnya juga terus bisa membanggakan kota Surabaya.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Halo, malam dengan Kak Nadia.
1: Iya, dengan siapa?
0: Kak, saya Richard, Kak, dari Mer.
1: Oi.
0: Kak, mohon maaf, itu kemarin yang kunci lokernya mungkin kelupaan ke bawah kali ya, Kak Nadia ya?
1: Oh, enggak kok, udah saya kembalikan kok.
0: Kok kita belum terima ya Kak ya untuk kuncinya gitu. Apakah Nadia memang menganggap kunci locker itu sebagai souvenir atau bagaimana? Kok tidak dikembalikan ke kita?
1: Sudah kok, soalnya di tas juga gak ada ya.
2: Boong, yang benar.
0: Masa Kak, soalnya kita belum terima Kak untuk kunci lockernya itu.
1: Sorry sebentar, aku cek dulu ya.
0: Iya boleh-boleh, saya tunggu ya Kak ya.
3: A few moments later.
1: Sudah kok, nggak ada di tas ini.
0: Kok tidak ada ya Kak ya? Warna iya. Warna hitam
1: ingat,
0: Kak.
1: Kemarin sudah kembalikan, saya kembalikan.
2: Boong, yang benar.
0: Begini Kak, karena untuk locker yang kakak pakai, itu kuncinya yang ada pengaitnya itu berkarat Kak.
4: Karat Kak.
0: Nah itu dia, saya mau tanya, kakak untuk penggunaan locker kita itu seperti apa ya Kak ya? Kok bisa locker kita tuh berkarat ya Kak?
1: Ah, enggak kok.
0: Waktu kakak pakai enggak berkarat kan?
1: Kurang ingat kebetulan.
2: Oh.
0: Loh, iya, waktu kakak pakai itu tidak berkarat. Tapi setelah kakak pulang, locker kita tuh berkarat. Neyeng gak?
4: Neyeng gak?
1: Saya gak ingat kondisinya, tapi seingat saya, itu gak neyeng, gak apa.
0: Nah, apakah kakak itu memakai cairan-cairan tertentu, Kak, untuk locker kita biar tidak bisa dibuka sama customer kita yang lain?
1: Enggak loh, maaf loh, gak ada yang gimana-gimana loh.
2: Iya.
0: Atau mungkin kena, mohon maaf, air liur hidungnya kakak, atau kena ababnya kakak, atau gimana?
1: Enggak kok. Kali enggak.
0: Okay. Mungkin kakak pakai ababnya kakak, maksudnya bau mulutnya kakak tuh kayak gimana?
1: Enggak dong kak, sorry ya, tapi saya enggak ada yang kayak gitu, enggak ada maksud jahat atau kayak gimana.
0: Iya.
1: Atau untuk buka locker sampai seperti itu.
0: Lubang yang untuk pengaitnya itu loh kak, itu kak yang nih yang berkarat itu pengaitnya itu kak, sampai mau tidak mau kita terpaksa harus menjebol kak. Nah, ternyata dari data kita, belum kakak kembalikan.
1: Gak ada, mas terakhir saya pakai tas ini ya untuk ke VHP itu dan ini saya udah geledah, gak ada kuncinya.
0: Iya kak, karena kita kan sudah ada tim untuk pengaudit untuk locker ya kak ya. Nah, menurut...
1: Saya sudah kembalikan beneran.
0: Iya, boleh kak kalau kakak...
1: Walaupun ada di celana saya kuncinya.
0: Mungkin boleh coba kakak cek. Di celananya kakak, coba kakak cek dulu untuk di celananya kakak. Apakah ada tersangkut gitu atau bagaimana?
1: Gak ada.
0: Gak ada?
1: Gak ada.
0: Gini aja kak, kalau begitu saya minta kesediaan kakak untuk membantu kita untuk membuka loker, berkenan kak?
1: Kok sampai gak ada kunci lokernya itu gimana?
5: Lah, ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya.
0: Lah, kalau kakak tanya ke kita kan kita juga tanya ke siapa kak?
1: Bentar ya,
0: ya.
1: Oke.
0: Kakak kalau boleh tahu ngecek di mana ya kak Yeni?
6: Kamu nanya?
1: Yang ngecek di celana.
6: Capek ah.
1: Gak iya. Ada loh, beneran. Saya tuh sudah ingat, sudah membalikan loh.
0: Ya oke, baik-baik kak. Gini aja kak, biar jalan tengahnya. Karena dia tolong besok bawa ini kak, tali pancing.
1: Oh. Tali pancing?
0: Iya, betul. Sama ini kak, cairan anti rayap ya kak, untuk membuka locker kita.
1: Iya.
7: Yang semangat dong.
0: Ini saya mau konfirmasi dulu, untuk yang penggunaan untuk locker yang kemarin, untuk F23, ini atas nama Kak Nadia Saputri bukan?
8: Betampul.
1: Nadia Aulia ini salah.
0: Ini bukan Kak Nadia Saputri?
1: Bukan.
0: Oh bukan, oh ya Tuhan, maaf Kak Nadia saya salah, tapi Kak Nadia ini masuk di salah sambung GenFM.
9: Kerja bagus.
1: Astagfirullahaladzim.

ditambahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen F.

0: Kian 101.3 FM bisa banget. Bisa loh Nares nomerin kamu Sobat Gen sampai jam 10 pagi nanti. Aku mau juga sapa-sapa warga-warga TikTok. Selamat pagi warga TikTok. Ini ada siapa ini? Ada Mas Per. Sehat Mas Jo? Gak ada Mas Jo. Salah orang kamu. Masa iya sih aku dari samping kelihatan kayak Karim. Masa Karim tiba-tiba rambutnya lurus panjang dikuncrit ponytail gini. Coba Sobat Gen. Aku juga mau sapa-sapa yang udah masuk di pagi hari ini. Selamat pagi ada Rida. Weh, arek gunung tiba. Fotonya lagi ada di atas. Kalau lagi stres saya tidur seharian kak, peluk guling sambil guling-guling. Apa? tapi lo emang paling enak ya kalau tidur pakai guling. Kalau tidur nggak pakai guling itu kayak ada yang kurang gitu loh. Aku juga kadang-kadang kalau misalnya lagi di hotel, bantal ku jadikan guling, itu lebih enak. Ada beberapa hotel yang juga sudah menyediakan guling juga ya Sobat Gen ya. Nah, biasanya culture budaya Indonesia dan luar negeri emang berbeda. Kayaknya guling itu ancen kebiasaan orang Asia deh emang ya. Ada juga yang udah masuk lagi Kak Nares. Kak Nares kalau stres pergi nge-mall dan kuliner ya Kak? Salah, belum tepat. Belum bisa mendapatkan hadiah spesial dari aku di pagi hari ini. Mau request Lili ya, mau request Club Project dong Kak yang Yogyakarta. Boleh. Kamu mau ke Jogja apa kangen Jogja Li? Ya Allah aku lagi pengen ke Jogja ya Sobat Gen. Aku sumpah lagi pengen banget makan mie godok yang masaknya masih pakai areng. Terus telurnya pakai telur bebek. Enaknya. Dan itu menurut aku yang paling best ya di Jogja gitu loh. Apa sih namanya? Mie godok, mie kelontong, Pak, mie kelontong. Tapi baiknya kalau misalnya Sobat Gen nemu rekomendasi yang ada di kota Surabaya, Pak, mie kelontong enak, kasih tahu aku loh ya. Gak apa-apa Sobat Gen, I love. By the way, kayaknya Sobat Gen udah mulai hafal ya kalau Nares ini doyan banget sama kulineran. Mangan terus. Pagi hari ini juga sudah ada yang masuk. Ada Lucky, Lucky. Halo.
1: Pagi Nares. Pagi teman-teman Gen FM. Halo. Kenalin, aku Lucky.
0: Oh Lucky.
1: Jadi sekarang ini lagi OTW ke kantor daerah Surabaya Utara. Hati-hati. Dari Sukomanunggal. Terpantau lalu lintasnya ramai lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Insya Allah nyampe kantor gak telat. Ya amin, mungkin amin. Sekitar 5 menit sebelum jam masuk ya. Oke, kalau misalkan ditanya Nares tuh kalau stres kira-kira bakal ngapain sih?
0: Menebak nih kira-kira ya.
1: Kayaknya kita sama-sama tipe sport enthusiast gitu ya. Soalnya kan aku dulu pernah main bareng tuh. Kalau gak salah main bareng padel apa tenis gitu sama Nares. Terus aku lihat, wah ini pukulan anak ini kencang juga nih. Nah mungkin itu pelampiasan stresnya. Sama kayak aku, kalau aku stres biasanya main antara tenis, pickle, atau padel. Nah terus banyakin smashnya tuh, itu puas banget sih, serius. Itu puas banget. Oke, mungkin aku kalau boleh request dong.
0: Boleh Lucky, mau request
1: sampai
0: apa?
1: Selamanya Nadif, tapi okay. Yang versi orkestra ya Nares.
0: Oke,
1: sekian dari aku. Cari, semoga ya. Sehat-sehat semua ya teman-teman Gen FM.
0: Terima selamat kasih pagi. Banyak Lucky. Selamat pagi. Seta. Pernah kita main bareng Lucky. Pukulannya Mbak ini kenceng bener. Orang-orang tuh kayak bilang kayak Mbak untuk ukuran perempuan aku kok lanang Sobat Gen Ansena ya. Opo, porsi makanku juga banyak ya kan. Tapi kalau misalnya dibilang apakah kalau aku stres itu olahraga, ya bisa dibilang iya atau tidak. Tapi ada kebiasaan lain yang tak lakuin selain olahraga. Itu simple thing sebenarnya. Dan itu aku lakuin di mana-mana. Belum ada yang benar jawabannya, masih aku tunggu. Dan Sobat Gen juga aku tunggu jawabannya. Kalau lagi stres biasanya ngapain? 0811 352 1031.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Nares masih di sini Sobat Gen di Kicau Pagi yang sudah sangat amat excited. Semoga Sobat Gen hari ini sudah gajian semuanya ya, karena gajian di weekend itu amat sangat menyenangkan loh. Bisa jalan-jalan, bisa main-main, bisa nongkrong. Kayak apalagi kalau misalnya ikoniknya kota Surabaya itu tempat tongkrongan apa ya, Jalan Tunjungan ya sekarang itu ya. Aku tuh lumayan sering loh ke Jalan Tunjungan Sobat Gen. Lagi sering banget karena banyak tempat kopi-kopi baru. Karena mbaknya ini lagi seneng banget sama Dirty Latte. Mencoba ngalur ngidul. Di Jalan Tunjungan tuh yang paling aku suka punyanya With The Fork. Dirty Latte-nya enak. Loski juga enak buat Dirty Latte-nya. Tapi kalau ngomongin soal Jalan Tunjungan, beberapa orang masih ada yang bingung ya. Enaknya tuh parkir di mana? Pilihan-pilihan tempat parkirnya. Terus habisnya itu rate-nya berapa? Takutnya nih Res, kita kayak keblow gitu loh. Kayak dimahalin. Tak kasih tahu aja nih Sobat Gen, tempat-tempat parkir yang ada di Jalan Tunjungan. Yang pertama itu adalah parkir Jalan Tanjung Anom. Habisnya hotel Double Tree, ada gang, itu kan pojokan ada Loski Cafe. Masuk situ motor harganya 2.000, mobil 5.000. Selain itu kamu juga bisa parkir langsung aja di parkir mall TEC, masuk ke bawah ke basementnya. Motor 5.000, mobil 10.000, menurutku itu enak. Nah, kalau misalnya kamu kemarin-kemarin sempat parkir yang viral di parkir sampingnya Mumuso, itu sekarang sudah tutup. Kamu bisa pindah aja ke parkir Jalan Genteng Besar. Itu kan di situ banyak banget tuh street food UMKM-nya. Aku parkir di situ Sobat Gen. Harganya juga sama kok, motor 2.000, mobil 5.000. Atau kamu juga bisa parkir di parkir BPN Tunjungan. Itu sampingnya Kopitiam apa yang kuat deh jalannya. Itu bisa di situ juga. Motor 3.000, mobil Rp10.000 atau BE. Mau parkir tengah-tengah ya lah Res. Dari Jalan Tunjungan aku mau nyebrang ke Tunjungan Plaza. Boleh, parkirnya ada di Pasar Tunjungan. Di situ juga bisa. Jadi udah aku spill, gak usah bingung lagi Sobat Genlek mau parkir di mana. Yang penting jangan parkir di pinggir jalan ketimbang kendaraanmu digembok. Gak iso mulai.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 5 menit lagi waktunya review mood bareng Gen FM. Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
1: BeQuick, ini baru bengkel.
2: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen1031.fm.
1: Gen FM.
3: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Infogen teman terbaik buat kamu, nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Perum Bulog memastikan stok beras aman meski ada fenomena El Nino. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Jenis Chen menelan kekalahan dramatis dari Lyudmila Samsonova dalam laga babak pertama WTA Toronto Open Selasa 4 Agustus dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dilansir dari CNN Indonesia, pada set pertama terjadi pertarungan begitu ketat hingga kedudukan 6-6, yang mana harus ditentukan melalui tiebreak dan berujung pada keunggulan Samsonova atas Jenis dengan skor tipis 11-9. Pada set kedua, skor sempat imbang di angka 5-5, namun Samsonova sukses melakukan dan memastikan kemenangan dengan skor 7-5. Kekalahan di WTA Toronto Open ini membuat Jenis Chen belum bisa memutus catatan negatif dalam rekor pertemuannya melawan Samsonova setelah sebelumnya sempat bertanding di Madrid dan Abu Dhabi. Beralih ke berita selanjutnya, Surabaya hari ini diperkirakan menunjukkan kondisi cuaca cerah berawan dengan potensi hujan ringan pada pagi dan malam hari. Berdasarkan perkiraan BMKG, cuaca di Surabaya hari ini didominasi kondisi cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara tercatat berkisar antara 57 hingga 86%. Dengan adanya potensi hujan ringan pada pagi dan malam hari, warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan membawa perlengkapan perlindungan seperti payung atau jas hujan ringan sebagai langkah antisipasi. Memasuki berita utama, Perum Bulog memastikan stok beras aman meski ada fenomena El Nino. Mengutip dari Kompas.com, dilaporkan bahwa saat ini stok beras pemerintah telah mencapai total kurang lebih 25 hingga 26 juta ton. Yang mana dari angka tersebut, kebutuhan beras nasional dilaporkan hanya sekitar 22 juta ton. Direktur Utama Perum Bulog turut menyampaikan bahwa stok pangan akan tetap terjaga meski ada estimasi resiko El Nino. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian. Niji, Jangan Lupakan. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Langsung dari Gedung Geraha Bandung lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen masih nares temenin di Kicau Pagi pagi hari ini. Gimana kondisi kamu sekarang? Terima kasih banyak yang udah masuk ngasih info update kondisi jalan. Hati-hati di jalan. Pokoknya Sobat Gen ya, wes hati-hati. Karena akhir-akhir ini gak tahu kenapa Surabaya lagi banyak banget nih yang mobil nguling. Ojo wayai jadi Fast and Furious ya. Wis tuwe kabe, wis alon-alon. Selamat, handphone taruh dulu. Semuanya taruh, fokus, nyetir. Tangan dua-duanya megang kaki. Kok tangan dua megang kaki? Tangan dua-duanya megang setir Sobat Gen. Kayak yang pagi hari ini sudah ada yang masuk ya. Bikin stres gak kira-kira?
3: Halo Kanare.
2: Halo.
3: Pantau lancar banget, tapi suasananya gloomy banget, mendung gitu. Aku habis pulang dari jaga shift malam. Aku mau request lagu dong, terbang dalam waktu bareng suara.
2: Okay.
3: Terus buat Kanares.
2: Terima kasih banyak, hati-hati ya. Hati-hati Beb, sumpah hati-hati karena dia baru jaga malam. Takutnya gak konsen juga di pagi hari ini kan. Ada juga yang sudah masuk, pagi Kanares mau request Mariah Carey. Makasih ya, sama-sama Mon. Selamat pagi, Mon. Selamat pagi.
4: Ini berhubung yang tadi Petra ya. Aku ikut nimbrung ya.
2: Boleh, boleh, monggo.
4: Itu loh masih ditutup kok jalanannya. Masih sama. Dari arah PTC ke HR Muhammad itu yang bisa. Tapi kalau yang dari HR Muhammad
2: ke Petra
4: ke
2: itu enggak bisa.
4: Masih belum bisa, harus muter lah.
2: Muter. Waduh.
4: Ke Satoria, terus dari Satoria terus ke Hartono baru belok kiri ke Papaya.
2: Monggo Mon.
4: Januari dong.
2: Terima kasih banyak Monika, hati-hati di jalan. Jadi memang sampai hari ini Sobat Gen untuk jalanan di depannya SMP Petra yang ada di Surabaya Barat terpantau belum dibuka. Nah itu kalau misalnya aku baca komentar-komentarnya warga Surabaya ya, itu sudah ruame banget minta dinas perhubungan terkait atau dinas-dinas terkait untuk bisa membuka jalanan tersebut. Karena mereka berpendapat bahwa namanya kondisi sekolahan itu bagaimanapun juga tuh akan ada di rame-rame tertentu, yaitu adalah ketika berangkat sekolah, masuk sekolah dan juga pulang sekolah. Harapannya bisa dibuka kembali agar tidak menghambat kondisi jalan. Kalau memang diputer di Santorio terus habisnya itu lewat ke Hartono, itu akan padat juga di situ sebenarnya. Padahal kan kalau di depannya SMP itu dibuka, itu bisa belok kanan mengarah ke Bundaran 9 itu, sama bisa ke Papaya. Wes, semoga cepat ada solusinya. Semoga semuanya aman-aman, hati-hati di jalan. Terima kasih untuk requestannya juga Sobat Gen. Habis ini aku bakal puterin satu-satu. Sejauh ini masih belum ada yang bisa menebak ya, kalau misalnya aku stres bakal ngapain. Ono sing biasane ngomong Nares kalau lagi stres nyabe-nyabe kertas ya kak. Mas, aku stres, bener stres. Tapi stresku masih stres manusiawi. Kudu gendeng koyo emas aku.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Dan 103,1 FM bisa banget.
1: Dan 103,1 FM bisa banget Sobat Gen. Masih Nares temenin di Kicau Pagi sampai jam 10 pagi. Kalau misalnya dari tadi ngomongin soal kalau misalnya aku lagi stres, kira-kira ngapain aja kebanyakan orang ya kan? Macam-macam. Tapi lebih banyak daripada cerita stresnya sendiri, lebih banyak untuk mencoba menebak aku ya. Kalau misalnya Nares lagi stres, ngapain? Masih belum ketebak sampai sekarang Sobat Gen. Sebenarnya kalau boleh jujur, itu yang di TikTok tadi udah aku spill sih. Kebiasaan jelek aku yang kalau lagi stres itu ngapain. Sudah ada yang masuk juga di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Masih loading, gak bisa diputer. Oh bisa, halo.
2: Halo, selamat pagi Nares.
1: Selamat pagi Dion.
2: Selamat pagi juga untuk teman-teman yang masih dengerin Gen FM pagi ini bersama Nares.
1: Iya, thank you.
2: Kalau aku sih baru bangun.
1: Oke. Okay.
2: Masih agak sakit udah 2 minggu.
1: Oh, semoga cepat sembuh ya.
2: Tapi anyway, kalau misalnya boleh tebak, Nares itu kalau lagi stres ngapain? Kayaknya kalau lagi stres banget Nares coba akan terus berdoa dimanapun dia ada dan berada.
1: Jujur iya.
2: Atau mengucapkan afirmasi-afirmasi, kata-kata positif.
1: Benar.
2: Dan itu kayaknya akan sangat amat membangun dia.
1: Iya, bangun tidur terus ya, kayak kamu ya kayaknya ya.
2: Terus, dan gak stres. Dan selalu percaya kalau semuanya akan baik-baik aja.
1: Benar banget, orang anyway, dalam nih kayaknya.
2: Request juga.
1: Boleh request.
2: Dong, lagu Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan?
1: Boleh, thank nanti you. Aku puterin. Nice day, terima semua. Kasih. Nice. Have a good one juga buat Dion, cepat sembuh juga. Buat Sobat Gen juga cepat sembuh yang lagi sakit. Tadi Renate sama anaknya juga lagi enggak enak badan, cepat sembuh. Makan yang banyak meskipun stresnya stres tetap harus makan yang banyak ya. Tapi kayaknya sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab. Wes. Tak jawab aja lah Sobat Gen daripada penasaran ya. Sebenarnya aku tuh punya kebiasaan buruk yang tidak semua orang tahu. Apa yang membuat kebiasaan buruk yang aku lakukan ketika aku lagi stres, yaitu adalah cabut-cabut rambut. Nah, itu sebenarnya sudah masuk ke dalam ranah psikologi sih sebenarnya. Jadi aku tuh sukanya megang rambut, terus aku cabutin, cari yang kasar, sampai agak botak nih kepala. Makanya aku concern banget sama pertumbuhan rambut aku. Karena namanya hidup nih kayak stresnya stres mulu nih, gak bisa hilang-hilang. Tapi ya sudah, itulah kebiasaan aku. Tapi yang bikin makin jelek dan bikin makin manajer aku itu risih sama aku Sobat Gen, itu adalah habisnya rambut itu tak cabutin, itu either antara berserakan di bawah ya, kotor karena banyak. Yang kedua, biasanya tak tempel-tempel, kan rambut dicabut itu kan ono akar ya kan, itu tak tempel-tempel di badannya orang, nempel kalau nggak di bajunya orang. Jadi kan rambut aku tuh panjang banget. Jadi sering dimarahin kayak, apa sih ini berterbangan? Ya itulah Sobat Gen kebiasaan jelek aku. Pasti aku yakin banyak juga kok yang mengalami hal yang sama. Jadi aku gak worry banget karena teman aku ada banyak. Sobat Gen, apa ini di pagi hari ini? Semoga jangan ada kondisinya stres ya. Bagi Kanares, kalau Kanares nyebutin rambut. Hah? Siapa ini? Oh, kamu curang dari live TikTok. Belum dapat hadiah berarti. Kan tadi kan yang benar-benar purely menebak secara langsung. Oh ya, request Elang Dewa 19 Kak, makasih. Oke, okay, thank you so much. Ada juga Novita. Pagi Kak Nares, aku Novita. Kalau lagi stres biasanya nangis. Abis itu ketiduran, bangun tidur, masalah gak selesai tapi perasaan lebih enakan. Mau request lagunya Hachu Salima dong Kak. Makasih Kak Nares, sehat selalu. Makasih juga Novita, insya Allah nanti aku puterin ya. Ada Kiki juga. Hai, salam kenal, aku Kiki. Wah, aku kalau stres ngapain ya? Kayaknya lagi liatin luar produksi aja. Kiki ini masih dari TikTok. Emang sobat Gen, kita tuh dari tadi di TikTok tuh ngomongin Lua. Karena Res request lagunya Fizz, judulnya Nina Dong Via. Oke, nanti insya Allah habis ini aku puterin satu persatu dari requestannya kalian semuanya. Sabar, yang pasti untuk kalian semua hati-hati di jalan sobat Gen, dimanapun kamu berada. Sehat selalu, yang lagi sakit, yang lagi gak enak badan. Dan enjoy lagunya, karena lagu requestan kamu bakal aku puterin sekarang juga.
0: Gen, 103,1 FM. Bisa banget.

0: Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Alek Indra Lukman, menekankan pentingnya sistem yang efektif dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang beriringan dengan musim kemarau di tahun 2026 ini. Legislator Fraksi PD Perjuangan itu mendorong pemerintah menugaskan stakeholder terkait untuk mendata wilayah yang berpotensi terancam bencana akibat fenomena El Nino dan kemarau panjang agar dapat memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Usai rapat dengan pemerintah, Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad menyebut pentingnya mencari solusi pada permasalahan yang dihadapi pemerintahan daerah.
1: Membahas kondisi fiskal, kemudian juga membahas beberapa hal, termasuk inflasi daerah, kemudian pembangunan daerah, dan kemudian dana bagi hasil, remunerisasi, dan juga usulan-usulan kepada pemerintah melalui Komisi 2 DPR.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Kasus penjambretan disertai penusukan yang menimpa pelajar SMP di Kota Palembang, Sumatera Selatan mendapat perhatian anggota Komisi 10 DPR RI, Lita Mahfud Arifin. Menurutnya peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bahwa perlindungan terhadap anak di ruang publik harus semakin diperkuat. Tegas politisi praksi Partai Nasdem itu, anak-anak seharusnya dapat beraktivitas dengan aman tanpa dihantui rasa takut menjadi korban kejahatan. Negara harus hadir memberikan perlindungan yang nyata, termasuk memastikan korban memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
2: Televisi, radio, parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
5: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.
6: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Sobat Gen, nah ini yang lagi pusing-pusing karena anaknya mungkin gak doyan makan. Tak kasih tahu Sobat Gen, ini loh untuk menambah nafsu makan si kecil. Pakai wajah Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli. Yang ini sudah dilengkapi juga dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak. Untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Nah ini penting banget kan? Bisa didapetin di mana aja, Nares. Di apotek ada, e-commerce favorit ada. Atau gini wes, di Berno Farm Official Shop. Itu juga ada, beliau sekarang juga Sobat Gen. Gak usah tarsu-tarsu, biar anakmu cepat makan sekarang dan juga sehat-sehat terus ya. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Wait, hold up, stop.
1: Dengerin deh.
2: Yang ini.
1: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
3: Walah yuk iki gin walah.
4: Gin walah.
3: Walah yuk iki gin walah.
4: Gin walah.
5: Sobat Gen, Surabaya merupakan kota besar yang memiliki banyak bangunan megah, keren, dan juga banyak yang memiliki nilai historis. Nah, ada satu gedung yang ternyata perguruan tinggi swasta pertama di Surabaya, sekaligus Jawa Timur, yaitu Universitas 17 Agustus 1945, atau yang sering disebut Kampus Untak. Di Kampus Untak ini juga memiliki Plaza Proklamasi yang unik. Jadi, Plaza Proklamasi ini merupakan sebuah landmark ikonik yang udah ada dari awal mula kampus ini berdiri, dari tahun 1958, Sobat Gen. Di situ terdapat pahatan-pahatan orang-orang yang menggambarkan suasana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tempat ini menjadi syarat makna sejarah, yang akhirnya selalu menjadi titik kumpul dan spot foto favorit Civitas Akademi. Gen Owala dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia, dan itu adalah kamu.
3: Owala yuk iki Gen Owala.
4: Gen Owala.
3: Walah yuk iki gin walah.
4: Gin walah.
1: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
2: cuma di Gen FM.

Sobat Gen, wah ini heboh banget sih ini. Yura Yunita Tulus bakal jadi gestarnya PKKMB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2026 ini. Wah, seru banget. Nah, buat kamu yang belum daftar kuliah, kabar baiknya pendaftaran mahasiswa baru gelombang 3 itu masih bisa dibuka sampai 31 Agustus 2026. Jadi langsung aja daftar di pmb.untak-sby.ac.id atau langsung aja hubungi 0811 317 16. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kuliah keren awalnya juga harus keren.

0: Infogen. Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Dikabarkan bahwa wisatawan masih bisa masuk ke kawasan Bromo meski sejumlah akses masuk ditutup. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Israel kembali menggembur jalur Gaza-Palestina pada pekan lalu meski masih dalam masa gencatan senjata, menyusul kesepakatan baru Hamas dan Amerika Serikat soal pelucutan senjata. Dilansir dari CNN Indonesia, dikabarkan bahwa serangan terbaru Israel ini memakan 19 korban jiwa warga Gaza pada Sabtu 1 Agustus dan terus bertambah hingga 26 jiwa pada akhir pekan. Serangan Israel memicu kecaman dari komunitas internasional, terutama mediator seperti Qatar, Turki, dan Mesir. Diketahui bahwa operasi Israel itu berlangsung usai Dewan Perdamaian atau BOP merilis pernyataan Hamas dan faksi di Palestina sepakat akan pelucutan senjata sebagai bagian dari fase kedua dari gencatan senjata. Namun pihak Hamas menegaskan bahwa tidak akan mematuhi perjanjian tersebut apabila Israel tak berhenti menyerang Gaza. Berita selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan format Piala Presiden mulai edisi tahun 2027. Mengutip dari Kompas.com, turnamen tersebut tidak lagi diperuntukkan bagi klub, melainkan diarahkan sebagai ajang pendukung pengembangan timnas Indonesia. Erick Thohir menjelaskan perubahan format dilakukan karena klub sudah memiliki agenda kompetisi yang lebih lengkap. Rencananya, beberapa negara akan dihadirkan sebagai peserta turnamen. Namun format tersebut masih dalam tahap pembahasan sehingga belum diputuskan secara resmi. Memasuki berita utama, meski Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dikabarkan telah menutup sejumlah akses masuk wisata akibat kebakaran di kawasan Blok Bantengan, wisatawan disebut masih bisa masuk ke kawasan Bromo melalui sejumlah pintu. Diketahui melalui Detik Jatim, sejumlah pintu masuk yang masih dapat diakses adalah Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo dan Wonokitri di Kabupaten Pasuruan. Namun perlu dicatat bahwa kunjungan hanya diperbolehkan hingga kawasan Lautan Pasir dan pengunjung tidak diperkenankan memasuki kawasan savana karena berada di area yang terdampak kebakaran dan masih menjadi lokasi penanganan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget Sobat Genares. Udah waktunya pamitan karena sekarang sudah jam 10 pagi. Terima kasih banyak ya buat kamu semuanya yang udah nemenin aku di pagi hari ini. Thank you so much yang udah request. Terima kasih juga yang udah ikut-ikutan ngobrolin soal stres-stres. Harapannya di awal bulan gak ada yang stres, ya gak sih? Masih awal bulan. Kayaknya Sobat Gen, aku kalau misalnya awal-awal bulan kayak gini, abis gajian, kesleo dikit loh, salah tidur dikit itu bawaannya pengen ronsen ke Singapura. Biasanya kalau udah akhir bulan, udah gak enak, udahlah kasih koyo aja lah gitu. Kalau sekarang, apa? Mana? Amit-amit sih, tapi coy. Gak tuh maksudnya menggambarkan aku lagi jadi orang have gitu loh. Baru tanggal 4, duit masih bau, duit belum kecampur sama bau, bau sayur mayur karena dari mamang-mamang Lijo. Dari pak-pak Lijo, ya kan? Ya kita semoga berdoa bersama-sama. Allahumma inni as'aluka to have money with unlimited rizki. Amin. Waktunya Nares pamitan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Ada Najwa di operator dan juga ada Alia yang menemani aku jadi produser di pagi hari ini. Thank you so much buat Sobat Gen. Sampai ketemu besok. Aku besok nemenin lagi dari jam yang sama, dari jam 7 sampai jam 10. Nares Wari pamit dari Kicau Pagi. Ciao.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai

0: terus pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di GEN. GEN. 103,1 FM Surabaya.
2: GEN. 103,1 FM. Bisa banget.

0: harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Iya.
1: Ma Bunga.
2: Saya sendiri.
1: Dengan Pak Rudi nih yang kemarin beli kue lebaran.
2: Oh iya, kenapa Pak?
1: Ma Bunga, maaf nih, saya mau nanya. Untuk putri salju yang kemarin, Ma Bunga kan udah saya kasih tahu, saya pesennya nggak pakai kacang. Anak saya alergi, Mbak.
2: Kemarin bahkan saya udah ngasih tahu ke tim saya ya, buat nggak pakai kacang.
1: Tapi Mbak cross check lagi nggak?
2: Ya karena
1: saya kan udah bilang Mbak, anak saya alergi. Mbak, kita langganan udah lama loh Mbak.
2: Iya, saya kan
1: berapa
2: maaf,
1: coba? Setiap tahun berapa parcel saya beli dari Mbak? Banyak kan Mbak?
2: Iya.
1: Dan berapa orang yang jadi beli sama Mbak Bunga gara-gara saya?
2: Iya, saya minta maaf ya Pak sebelumnya. Nah, tapi kan sebenarnya saya udah ngasih tahu sama tim saya, dan saya juga kan nggak kerja sendirian gitu ya, sama tim saya juga ngurus yang lain gitu.
1: Loh, itu bukan urusan saya Mbak. Ini mamanya sampai nangis-nangis loh, anak kita.
2: Iya, mohon maaf Mas, mungkin ini salah apa dari tim.
1: Ya udah pasti salah lah. Anak saya masuk rumah sakit. Kan saya udah pernah, saya bilang sama Bunga, ini krusial Mbak, saya note ya Mbak, saya note sekali lagi jangan pakai kacang. Karena anak saya kalau udah kena kacang gak bisa napas.
2: Sampai segitunya kok Pak?
1: Nah kan saya udah bilang sama Mbak Bunga, mamanya sampai nangis-nangis sampai sekarang.
2: Minta maaf banget.
1: Nih, minta maaf sama istri saya juga.
3: Siapa Pak?
1: Ini si Mbak Bunga.
3: Mbak gimana sih Mbak? Saya sebagai orang tua yang ngelahirin anak saya. Saya jaga, saya rawat, saya sayangin sepenuh hati saya.
2: Ibu, saya mohon maaf banget sebelumnya ya Ibu. Ini kesalahan dari saya dan tim saya juga. Saya mohon maaf banget, itu benar-benar gak sengaja sih Mbak, kayak gitu.
3: Dan harusnya sebagai bos bisa quality control-nya dong diperbaikin. Kita kan bukan sekali dua kali order di sana. Gimana dong Mbak?
2: Mungkin pure. Ya. Tolong Pak, aduh jangan nangis dulu, saya jadi sedih. Mohon maaf ya Mbak ya.
3: Ya terus solusinya seperti apa? Kasih solusi dong.
2: Ya saya karena ini kesalahan dari tim kita juga. Dan ya saya tanggung karena ini kesalahan kita mungkin ya.
3: Oke. 25 juta.
2: Ini sudah 25 juta.
3: Pak, malah ketawa Pak.
2: Saya alergi kan, gak sampai 25 juta deh Mbak.
3: Saya ke rumah sakit.
4: Mau minum.
1: Nih, Mbak Bunga, halo Mbak Bunga. Sini Mas ya, aku ambil teleponnya. Mbak Bunga, dengar anak saya. Anak saya sampai sekarang sesak napas.
2: Gimana Pak?
4: Minum.
1: Tuh.
3: Bentar deh.
4: Minum.
1: Tuh.
2: Iya. Mohon maaf banget ya, Dek.
4: Kenapa pakai kacang sih?
1: Kalau udah kena kacang, Mbak, alerginya keluar, nafas sesek, pupil keluar-keluar, kuping jadi kuning. Ini saya tuntut ya.
2: Mungkin kita bisa
1: anggrek cookies nih.
2: Maaf, kita bukan dari anggrek. Kita bukan anggrek.
1: Mbak Bunga kan? Anggrek loka cookies kan?
2: Iya, tapi saya bukan anggrek, saya melati cookies.
3: Yang di Bin...
1: Yang di Bintaro bukan?
2: Bukan di Bintaro.
1: Waduh, salah orang. Salah sambung dan Bunga masuk salah sambung di
3: GNFM! Udah? Loh, udah kayak pampir.
1: Enak banget, tak tinggal.

0: Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lah.

0: lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Rupiah.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Dengan Mas Abdian dari Coffee Shop Protok ya, betul kan ya, di Bintaro.
2: Iya.
1: Oke, Mas, saya dapat nomor telepon dari anak buah Anda nih. Karena saya dan keluarga weekend kemarin ke tempat Anda tidak mendapatkan pelayanan yang harusnya saya sebagai customer mendapatkan ya, Mas Abdian ya.
2: Huh?
1: Anda ini apa sih di sana jabatannya?
2: Supervisor.
1: Supervisor. Wah, supervisor tapi anak buahnya nggak ada yang becus.
2: Oh maaf Pak, tapi sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa?
1: Saya Rudy, saya Pak Rudy.
2: Oh ya, gimana Pak Rudy, coba bisa dijelaskan ceritanya gimana Pak?
1: Oke, jadi saya kesana. Saya sana saya pesan kopi susu gula aren 4. Simpel kok, simpel, simpel. Minuman gak ada masalah Mas. Yang ada masalah mah attitude. Ketika kita minta meja, anak buah Anda nunjuknya pakai dagu. Duduk di mana? Tuh, tapi pakai dagu, bukan pakai tangan. Hey, kita ini customer loh. Anda sebagai supervisor paham kan apa itu attitude?
2: Iya, attitude Pak. Ya sebelumnya kami minta maaf atas pelayanan
1: Kedua, cara berbicaranya Mas.
2: Kenapa berbicaranya?
1: Cara berbicara barista Anda ya. Saya kan dari milk minta oat milk kan. Saya bilangnya gini, Mas boleh pakai oat milk nggak?
2: Iya.
1: Anda tahu nggak barista Anda bilang apa? Mengejek-ngejek saya bilang gini, oh maksud Bapak oat milk. Gila. Ini Tangsel Mas,
2: Pak?
1: Ini Tangsel Mas, bukan New York. Nggak usah ngomongnya old milk. Jangan belaga ada di Jaksel, di Tangsel. Paham nggak tuh?
2: Ya maaf.
1: Saya cuma minta itu aja sih Mas, betul. Saya cuma pengen sebagai customer hanya mengkritik loh Mas. Bagus saya nggak viralin loh Mas.
2: Ya, maaf.
1: Saya gini-gini influencer Tangsel loh Mas. Lumayan follower saya tuh, kurang lebih ada berapa ya? 1K apa nggak salah?
2: Banyak ya Pak ya.
1: Alhamdulillah. Mas gini satu lagi ya, saya pengen mengajarkan Anda. Saya ingin mengajarkan Anda. Saya ini pakar komunikasi Mas. Dan saya juga sebagai communication advisor untuk beberapa bacalek-bacalek di Indonesia Mas.
2: Wow, luar biasa ya Pak ya.
1: Terima kasih. Ini saya ajarkan, satu tips buat Anda ya. Ajarkan agar berbicara dengan baik, ada yang namanya line face Mas.
2: Okay.
1: Ya, ini ajarkan kepada anak Anda, jadi kalau ngomong tuh jelas. Nggak pakai dagu kalau nunjuk. Ini tekniknya kayak gini ya, Anda lakukan ini sebelum tim Anda ini jualan, buka toko, biar mulutnya kebuka kalau ngomong, line face tuh kayak gini Mas. Coba deh Mas. Nah, ajarkan itu kepada staff-staff Anda, biar ngomongnya artikulasinya jelas. Oke Mas, gitu aja Mas.
2: Oke.
1: Ya, gitu aja ya, Klotok Coffee ya.
2: Sorry Pak.
1: Klotok Kopi kan, Jurang Mangu, Bintaro.
2: Kopi Klotok Pak.
1: Bukan Kopi Klotok, jagonya Kopi Luwes.
2: Bukan.
1: Wah, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Mas Abdi masuk salah sambung di GMM.
2: Astagfirullahaladzim.

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.
4: Gen
0: FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
4: Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
2: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Gen.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Gen 103,1 FM
5: bisa banget.

0: Asi Harian.
1: Halo malam, dengan Dek Jelita, betul?
2: Iya, kenapa?
1: Ini saya Pak Basuki, saya dari Puskesmas Gubeng. Saya sekedar mau tanya saja, apakah Dek Jelita ini pernah digigit sama nyamuk cikungunya itu?
2: Kalau digigit nyamuk, pernah Pak. Tapi...
1: Yang kemarin yang sempat ada yang demam gitu, betul kan?
2: Demam? Kemarin sempat meriang sih Pak.
1: Nah, itu gara-gara nyamuk cikungunya itu, Dek. Kapan-kapan demamnya?
2: Baru-baru ini.
1: Berapa lama demam? Adik.
2: Berapa ya Pak? Ya saya juga kurang spesifik menghitung hari.
1: Oh iya, itu menghitung hari kayak Krisdayanti sampean.
2: Paling 3-4 hari.
1: Nah itu Dek salah satunya. Memang cikungunya ini ya demam, ruam-ruam. Sampai-sampai Dek mohon maaf kalau salah penanganannya nanti bisa kok. Itu loh Dek ini Dek. Sudah tahu bagaimana tindakan antisipasinya.
2: Kemarin itu saya beli madu. Jadi ya saya belinya madu.
1: Oh ngawur.
2: Sama beli.
1: Ngawur itu ngawur itu tuh ngawur. Gini Dek, kalau cuma minum madu saja itu kurang Dek.
3: Iya.
2: Selain madu saya juga minum paracetamol juga sih.
1: Loh,
2: Pak, minum panadol. Kemarin itu sempat enggak manjur, saya minum apa grip kalau enggak.
1: Tuh kan ya, kebanyakan obat sampean enggak manjur tuh akhirnya kan. Ginjalnya sampean lama-lama bisa ambrol. Tuh gini loh Dek, orang saya yang ikutan konsultasi nih sama ahlinya. Jadi saya ini cuma menyampaikan ke adik biar ginjalnya adik itu enggak ginjal-ginjal.
3: Bohong, yang benar.
1: Jadi gini, namanya kan cikungunya. Jadi memang kita tuh harus melawan dengan mengunyah.
3: Okay.
1: Adik tahu lengkuas?
2: Iya, Pak, kenapa?
1: Dikunyah setiap jam 6:15. Catat, Dek. Terus, Dek, jam 12:15 harus nyemil kluwek, Dek. Tuh.
2: Oke. Okay.
1: Terus, Dek, jam 15:00 Dek Jelita ini harus lari di tempat.
2: Cuman,
1: cuman 10 menit aja, Dek. Nanti insya Allah kalau ketika adik digigit lagi sama cikungunya, udah gak ada efeknya.
3: Okay.
1: Tolong diulang lagi biar informasinya tersampaikan.
2: Tadi ada lengkuas, kemudian peluang ya, Pak.
1: Terus?
2: Yang terakhir jam 15 itu apa, Pak?
1: Tuh, kok malah tanya lagi, gak didengerin. Lari di
2: tempat. Saya kelupaan yang nyatet yang jam 15 itu, Pak.
1: Lari di tempat.
2: Oh iya.
1: Ya sudah, kalau gitu matur nuwun. Ini saya mau tanya, ini benar Dek Jelita yang kuliahnya di ITS?
2: Enggak, Pak.
1: ITS jurusan apa, Dek?
2: Saya teknik lingkungan, Pak.
1: Oh. Loh, salah saya data ini, Dek. Orang saya ini Jelita yang data saya ini teknik industri. Salah, mohon maaf. Mohon maaf, Dek Jelita. Tapi Dek Jelita ini masuk di salah sambung Gen FM.
2: Oh, begitu.

Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen F.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: musik kita pause sisi, ngopi si, tarik nafas se, habis iki lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
2: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Halo, selamat pagi.
1: Halo, iya pagi.
0: Dengan Maria ya?
1: Siapa ya?
0: Evi.
1: Evi, Evi siapa ya?
0: Temannya Mas Wahyu.
1: Temannya Mas Wahyu. Equity.
0: Iya.
1: Oh iya iya tahu iya. Tahu. Kenapa?
0: Oh iya enggak, nanyain kabar aja.
1: Kenapa ya? Ada apa?
0: Ya sebelumnya sih makasih nih kalau misalnya emang udah dikasih jalan sama Mbak Ria. Kira-kira nanti aku bisa melangsungkan pernikahan sama masnya kapan?
1: Melangsungkan pernikahan sama masnya? Sama mas siapa?
0: Suami Mbak.
1: Oh ngarep.
0: Mas udah mengizinkan untuk pasang dua, makanya aku beraniin telepon Mbak.
1: Oh emangnya dijanjinya kapan?
0: Baru sebulan lalu sih.
1: Baru sebulan lalu? Oh perasaan kayaknya enggak. Udah lama juga deh gak ada kontekan sama Mbak Evi.
0: Aku pengen jaga dulu biar situasi kondusif gitu Mbak.
1: Mau ngomong sama suamiku?
0: Dia lagi ada di rumah.
1: Iya.
0: Kok bilangnya di kantor sama saya Mbak?
1: Ini orangnya.
2: Oh iya.
0: Mas kamu bilang di kantor sama aku, kok ada di rumah gimana sih? Mulai bohong deh sama aku.
2: Iya di rumah.
0: Gimana sih mas?
1: Janjiin mau dinikahin kapan?
0: Ya secepatnya.
1: Kamu kalau misalkan dijanjiin mau dinikahin itu kapan? Minta kejelasan dong bulannya, tahunnya, gitu. Jadi perempuan.
0: Kan ini makanya saya minta izin dulu.
1: Kalau saya pribadi ngizinin kalau mau mbaknya.
0: Ya udah, kan berarti kalau udah dapat izin udah saya kantongin, saya tinggal ngobrol lagi sama beliau. Apakah tanggal 66, tanggal 77, apa 88, apa 12-12 sekalian, Mbak. Kayak presel.
1: Ya udah ini enggak apa-apa, diinin aja, dirembukin aja, yuk.
0: Ya udah deh, saya makasih sebelumnya juga ya. Habis tadi saya kayak kebawa emosi aja.
1: Emang hubungan kamu sama Mas Wahyu itu udah sejauh mana? Jadi saya juga berhak tahu sama yang lama-lama kayak gitu. Kamu sejak kapan ngejalinnya? Saya kan udah nyoba dingin nih. Tinggal kamunya aja yang jujur sama saya.
0: Ini aja deh, kita ketemuan aja. Saya ke Mandor Tajir ya, ke rumah Mbak Ria ya.
1: Mandoran, gak ada mandoran. Kamu tahu dari mana alamat itu?
0: Mbak Ria Winata kan? Suaminya namanya Wahyu Wijaya kan?
1: Bukan, nama saya Ria Mutiara.
0: Ya, saya salah orang kalau gitu. Saya salah sambung dong.
1: Makanya saya bingung.
0: Ya, Mbak Ria masuk salah sambung di Geneva.
1: Oh, bentar sih katanya.
3: Gila. Ini ngerjain suami lo nih.
0: Suaminya ada di situ lagi.
3: Sebentar. Suaminya ngetes ya.
1: Gue gak emosian ya.
0: Ini gue baru mau ngomong sama Kemal. Mal, baik banget nih punya bini nih asli, kayak begini nih.
3: Asli.
0: Ya Masya Allah.
3: Maria, beneran gue nanya sama lu deh. Lu gak marah emangnya?
1: Woi, iya dong. Siapa dulu istri soleha?
3: Masya Allah. Wow.
0: Mas Wahyu, lu macem-macem, gue sama Kemal duluan yang maju nih. Beneran nih.
3: Mas Wahyu, kalau lu sampai macem-macem ya, gue yang maju ke lu. Gimana resepnya?
0: Iya.

0: Sinvita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.
4: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di

Langsung dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Coki sudah standby buat nemenin kamu. Jelas kalau sudah sore kayak begini, waktunya ketemu sama aku di Nyore, nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Gen

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, seperti biasa masih di awal aku nyapa kamu di nyore nyerocos sore-sore. Sehatkah dirimu hari ini? Hopefully semuanya sehat dan pastinya banyak kegiatan yang sudah dilaluin edisi tanggal 4 Agustus 2026. Tanggal muda awal bulan Sobat Gen, pasti semuanya pada rame. Seperti biasa, bukan cuma jalanan aja yang pada rame, supermarket gitu kan ya, yang lagi belanja bulanan atau mingguan, terus pom bensin, itu dia jalanan-jalanan sekarang ini Sobat Gen. Tadi waktu aku lewat, perjalananku so far so good, tapi aku ngeliat jalanan tol nih, dari tol Dupa arah ke Waru kayaknya cenderung padet nih sore ini, udah ada kemacetan nih. Boleh Sobat Gen kabarin gimana kondisi traffic, atau sekedar kepengennya Pak Coki juga boleh, atau cuman kepengen ikutan request, monggo langsung chat aja di 0811 352 1031. Hopefully kalau kamu udah dengerin suara aku kayaknya udah sore waktunya aku pulang. Kayak ngerasa lagi capek banget. Yeah, you're right baby. Kalau misalnya kamu stay tune di sini, kita harus seneng-seneng. Itu dia. Ya. Yeah. Hai, yang udah nyapa Coki di 0811 352 1031. Selamat sore Cindy. Katanya seneng banget deh dengerin suara Kak Coki yang serak-serak ngangenin sore ini. Masa suara aku serak banget. Ini Cindy atau Marita sih nama lo? Di atas ngomongnya Cindy, ini namanya Marita. Sebenarnya siapa namanya? Marita Cindy atau Cindy Marita? Katanya mau ngucapin selamat ulang tahun buat Mbak Rosalia. Rosalia Ayamor. Ayamor. Rosalinda ya kak, teman kantor yang di Ruko Panji Makmur Blok B27. Lengkap bener. Mau request lagunya sesi potret kesukaan Mbak Rosalia katanya. Nanti ya kak ya, aku puterin ya kak. Kalau awal-awal kayak gini, jangan lagu yang bikin ngantuk, gitu dia. Ya, biar mel to the like alias melek. Uncle Pai, selamat sore. Mau request lagunya Niji, jangan lupakan. Nanti ya, brur. Sabar-sabar ya. Dari Bunga, kak, ada temanku yang lagi ultani, Umi namanya, Umi Lia. Umi, hebat deh ya Umi. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, makin banyak rezekinya, semoga doanya terjabah, amin. Mau request lagunya Jamrut aja yang selamat ulang tahun, Bo, gak bosen-bosen. Kayaknya setiap tahun orang ulang tahun lagunya ini agak sedikit, ayo Bunga yuk, yuk Bunga kreatif dikit yuk. Orang ulang tahun jangan lagunya Jamrut aja, aku bosen loh. Ada siapa ini? Ada siapa ini? Halo, selamat sore. Yang kirim voice note, halo, selamat sore. Ada siapa ini? Hai.
1: Halo Kak Coki.
0: Halo.
1: Balik lagi sama pendengar setianya Kak Coki. Setiap jam 4 aku keluar dari kantor PHC ini masuk.
0: Lagi mau jemput ya anak ya?
1: Perak arah Waru.
0: Benar
1: Kak Coki. Ini lumayan merambat.
0: Betul.
1: Setelah masuk pintu tol itu lumayan merambat, nggak tahu nih ada apa. Aku minta request dong Kak Coki lagunya Yakinono yang Kilometer.
0: Oh iya, enak
1: buat nemenin aku perjalanan jemput anak-anakku.
0: Siap.
1: Makasih ya Kak Coki.
0: Terima
1: Selamat
0: kasih.
1: Siaran.
0: Bilang sama missnya mamanya agak telat karena perjalanan kamu pasti agak sedikit panjang karena lagi padet nih. Itu dari tol Dupa loh tadi aku liatnya. Sampai arah mengarah ke Waru. Kayaknya kepadatan cuman gara-gara volume aja. Kak Coki selamat sore, halo, selamat sore. Dari Bila ya, bukan ya? Bener gak sih nama lo Bila? Atau siapa ini? Oh bukan kak. Sopo iki jenenge iki? 8230 nama lo siapa nih? Katanya request lagunya Abadi by Perunggu. Buat nemenin kerja sore ini. Siap! Enak lagunya. Enak. Nanti aku bakal puterin. Sabar. Kak, iya. Lagi sumpek. Naura. Coba kita dengarkan kesumpekan anak kelas 3 SMA ini. Pagi ulangan biologi. Terus kimia, praktikum, terus matematika. Pusing, Kak. Siangnya ekonomi. Terima kasih. Abis ini by the way Mama Kultan nih Kak Coki lagi dengerin Kak Coki siaran. Coba kalau kamu lagi sumpek di sekolah, tanya sama mama sama papa. Sumpeknya pasti berbeda. Banyak lagi pulang sekolah nih. Nah, ini lagi nyapa juga. Namanya Ale. Benar ya? Ale nama lo. Iya, namanya Ale. Sore Kak Coki pulang sekolah, aku happy banget. Karena rahasia. Iya gak masalah, as long as you happy ya. Artinya aku galau Kak, tapi mau happy-happy aja. Setelah lagu K-pop dong Kak yang membahana. Terima kasih, have a nice day. Terima kasih juga. Nama kamu Ale gak sih? Iya, namamu Ale gak? Atau siapa nama kamu? Kasih tahu kamu sekolah di mana itu. Kalau Naura ini kan sekolahnya di 16 ya. Itu kan, aku apal. Apal. Nih, ya. Kak, mamaku ketawa. Iyalah. Gak masalah, dienak-enakin ya, enjoy your school darling ya, enjoy sekolahnya, dinikmatin. Kalau kamu udah gede, oh pusingnya pasti beda. Baik yang udah gede, baik yang masih sekolah, mau yang SD, SMP, SMA ya lagi dengerin Kak Coki siaran, boleh absen di 0811 352 1031. Gedein volume radio kamu biar gak sumpek sore ini. Goyang yo.

Coki masih tunggu updatean traffic sore dari kamu. Kalau kepengikutan request juga boleh. Jangan lupa sebutin nama kamu Sobat Gen. Ya, lagu bule atau Indonesia terserah. Biar nganggu-nganggu. Ini dia Solja, bilang I love you.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, selamat malam dengan Ibu Kristanti.
2: Iya, iya benar.
1: Iya, Bu Kristanti, saya Gilbert, Bu, dari Traveloka, mohon maaf mengganggu.
2: Iya.
1: Iya, Bu Kristanti sudah dapat ini refund dari Traveloka?
2: Belum.
1: Saya mau cross-check terlebih dahulu, ini untuk pembelian 3 orang nama ya, Bu, ya betul ya?
2: Iya, benar.
1: Betul, boleh disebutkan, Ibu, atas nama Bapak siapa saja?
2: Iya, pertama Pak San Pranoto, Anita Hasan, sama Antonius Suwantono.
1: Iya, jadi begini, Ibu, karena sudah masuk ke tahun 2025, kami mau menyampaikan mohon maaf tidak bisa memberikan untuk refund hampir 100% ini, Ibu.
2: Kok gitu, Kak? Artinya kan dapatnya 100% tuh.
1: Iya, ini karena memang kan melampaui batas tahun ya, Ibu, ya.
2: Tapi ini kan kelalaian dari pihak maskapainya ya, Kak?
1: Iya, ini memang kelalaian dari pihak maskapai. Tapi dari pihak maskapai ada beberapa opsi yang bisa Ibu pilih untuk refund kali ini.
2: Opsi apa lagi itu, Kak?
1: Nah, ini kita berikan untuk opsi yang satunya. Jadi nanti akan diberikan ditambahkan dengan koin, Ibu. Ibu tahu koin jagat?
2: Koin jagat apa tuh?
1: Ibu belum pernah tahu koin jagat?
2: Belum.
1: Jadi nanti Ibu mungkin boleh dicek. Nanti untuk penerimaan koin jagat itu sendiri ada di tepatnya di daerah Surabaya. Ini Ibu di Surabaya ya?
2: Iya.
1: Betul. Nah, di Surabaya itu ada daerah namanya Longsol, Ibu. Betul ya?
3: What?
2: Longsol.
1: Iya, sebentar saya buka di Google Maps. Oh, daerah Panjang Jiwa, Ibu.
2: Itu ke kantor Traveloka atau gimana ya, Kak?
1: Oh, bukan. Sorry. Itu tepatnya di paving, Ibu. Di trotoar di Panjang Jiwa.
2: Tapi ini mempersulit ya untuk refund-nya.
1: Oh, bukan mempersulit, Ibu. Ini justru memudahkan, makanya saya akan memberikan clue-nya saja. Tinggal gampang kok, Ibu. Ibu ke Panjang Jiwa bersama 3 bapak ini untuk mencongkel trotoar itu saja, mengupload koin jagatnya. Setelah itu memakai baju skena, foto duduk Vincent, dan memberikan kalimat kata-kata hari ini. Sudah, begitu saja, Ibu. Saya rasa tidak terlalu menyulitkan, Ibu.
2: Sejak kapan ada pengembalian refund dengan syarat-syarat seperti ini,
1: Ibu? Iya, Ibu, karena kan memang kan aplikasi kami banyak sekali para Gen Z, Ibu. Kami memang mengimplementasikan seperti itu. Begitu. Halo?
2: Ya.
1: Iya. Sudah paham, Ibu, apa ada yang perlu ditanyakan?
2: Ya, tapi nggak pernah ada untuk refund dari Traveloka seperti ini ya, Kak. Sorry, ini emang dari Traveloka atau gimana sih?
1: Iya, Ibu, betul. Memang kita dari Traveloka. Kalau Ibu tidak percaya, coba saya cek terlebih dahulu ya, Ibu, ya. Ini untuk tiket pembelian untuk tanggal 26 November, Surabaya Sorong, betul?
2: Bukan Surabaya Sorong, Jakarta Surabaya.
1: Loh, bukan Jakarta Surabaya Sorong, Ibu?
2: Bukan.
1: Sebentar. Ini untuk aplikasi Traveloka dengan Ibu Kristanti Apriliani?
2: Dengan Ibu Kristanti aja.
1: Oh, bukan Ibu Kristanti Apriliani ya?
2: Bukan.
1: Oh, maaf, salah, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Tapi Ibu Kristanti ini masuk salah sambung Gen FM.
2: Astagfirullahaladzim.

0: disiapkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 107.7 Gen 103.1 FM bisa banget. Semoga kalau setiap sore jangan pernah ngelupain Coki, karena aku itu selalu ada buat kamu sobat Gen. Tiap sore doang sih, ya weekdays doang sih, selalu ada ya. Selain itu ya udah, itu kan hidup-hidup aku ya. Kalau sekarang hidupku buat masyarakat banyak yang selalu nemenin kamu. WA Genbox lagi rame banget nih. Mau syarat satu persatu ya di 08 11 352 1031. Ternyata banyak banget yang lagi padet banget. Ada siapa ini? Jangan lupa sebutin nama dong darling. Ya nama kamu kan gak enak banget kalau misalnya aku mention cuma nomornya doang. Ini 9415 sopo sih jendang muiki. Kak sore, traffic dupa arah Waru, cuman padat volume aja di kilometer 5, 6 sampai 9. Mau request lagunya Nona yang Home. Terima kasih. Kacoknya jadi Jesse. Nah, kayak gini loh, enak kan? Aku nyapa, "Hai Jesse." Nah, udah ngechat, udah voice tuh tapi enggak sebutin nama. Ya elah, aku cuma sebutin nomor kamu doang loh. Mau titip ucapan aja selamat bertambah usia. Oh ini sak konco, iya. Oh konco nih Umi Liang. Manusia unik yang kalau makan gak mau ngaduk, maunya temennya yang ngaduk. Seyek tangan nih. Gak apa-apa ya, bukti tanda sayang. Iya. Gak apa-apa, gak sekalian, didulang. Umilia sehat-sehat tangane. Ojo geter ya. Mau request lagunya Taylor Swift yang Stay Beautiful. You are beautiful. Aha, beautiful. Kak Coki, iya. Dari Rizal. Titip salam dong buat semua pejuang rupiah, meskipun berat harus tetap semangat dan yakin kita kuat. Wena. Mau request lagunya Hindia yang secukupnya. Yah, telat lo bro. Hindia tadi sebelum aku siaran malah udah kita puterin. Aurin, mau traffic report dulu. Wonokromo dari arah ke Ahmad Yani sudah mulai padet ya, sampai Taman Pelangi. Tuh, Wonokromo arah Ahmad Yani padet sampai Taman Pelangi sobat Gen. Mau request lagunya Billionaire by Bruno Mars. Terima kasih. Arum, update traffic daerah Benowo sampai Tandes macet polka. Mau request lagunya My girl, right? Selamat sore. Dari Mama Ola. Bener ya namanya ya? Oh, nama mamanya Ola atau Mama Ola namanya. Mau rekasa gue yang semangat dong biar macet-macetan gak berasa. Traffic Pandugo sampai Pantai Mentari alhamdulillah padat merayap. Tenang. Nah, ini dia. Sabar. Dari Amar. Sehat-sehat dan semangat selalu, tanggal muda, semua muacet terwame, tapi tarifnya kok hemat terus ya Allah, alhamdulillah. Sabar ya, semangat, salam satu aspal, sing semangat Mas Amar. Yang penting kan orderan tetap masuk yo Mas yo, itu. Halo, ada siapa ini?
1: Assalamualaikum, selamat sore Kak Coki.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya Allah, kamu makin ceria aja Kak Coki.
0: Loh harus.
1: Sembuh ya, ya ampun, loh, seneng aku rek.
0: Sudah sembuh.
1: Kak Coki mau ngabarin.
0: Telat
1: kan? Jalanan mau macet parah.
0: Dimana?
1: Boy cilapo, tapi kok yo kayak aneh bendino anjir rame kayak gini.
0: Iya, gitu, ekonomi berputar.
1: Kertajaya.
0: Kertajaya.
1: Telah ruame dari Manyar. Samsatiki sampai Kertajaya. Sampai
0: mana?
1: Rumah sakit Siloam ya.
0: Iya.
1: Yes, pokoknya ikulah.
0: Waduh,
1: macet parah iki lapo kira-kira. Tapi tak kira ono opo nang ngarep. Berarti Pak Yugo ono sih pasaan yo. Anjen enggak ini berarti ya.
0: Volume.
1: Salah. Kayak aneh. Ben isu aro ben sore wis nang kene iki anjen.
0: Iyalah.
1: Kak Coki.
0: Apa?
1: Request lagu po. Suwe gak disetel no rek, meja kuwi biniyu mumpung awal-awal yo kan ben semangat
0: ngono
1: menghadapi kemacetan duniawi.

0: siap.
1: Suwun Kak Coki, semangat siaran sampai jam 7.
0: Thank you banget. Ate Diri jalan.
2: Hai Om Coki.
0: Halo.
3: Halo Om Coki, aku mau tanya
0: apa?
2: Oh, itu mau tanya apa, Aina, Om.
0: Oh, Aina.
2: Pulang sekolah, Mami kena pajak restribusi beli donat Dunkin dan ice teh.
0: Enaknya.
2: Ini daerah Raya Wedung Asri macet.
0: Bukan
2: karena iya. Muslim juga loh, emang waktunya pulang kerja.
0: Betul, semua tuh berplek okay. Ya.
2: Oke, Om Jaki.
0: Iya,
2: Aina minta lagu apa itu yang
0: sepatur?
2: Wah, oh, mau yang sepatu rodaku itu ya?
0: Oh iya, rollerblade.
2: Terima kasih.
0: Iya. Mama re diamu ire Aina re.
4: Selamat sore Kak Coki.
0: Selamat sore.
4: Kebaran Demak terpantau macet ya.
0: Iya, temenan Mas.
4: Timbas volume.
0: Iya, temenan.
4: Yang
0: iki masuk tol juga.
4: Dari Dupak mau ke PGS itu. Kalau lampu merah enggak mau berhenti, jalan terus.
0: Jalan terus
4: iya. Akhirnya macet di situ Kak Coki. Oh iya Kak Coki.
0: Yo.
4: Aku lagi tersesat ini. Tersesat di Gang 6. Tolong dong puterin lagu apa Gang 6 style. Terus Kak Coki, terima kasih Kak Coki.
0: Terima kasih. Syarat buat Elita. Kata

0: Infoger. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Proses pencarian korban KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Madura masih terus dilakukan. Simak infonya setelah berita berikut ini. Persebaya Surabaya akan menghadapi Arema FC pada babak semifinal Piala Presiden 2026. Melalui Detik Sport, pertandingan tersebut akan digelar pada malam ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali dengan kick-off pukul 7:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Persebaya melaju ke semifinal sebagai juara grup B dengan meraih 9 poin, sedangkan Arema FC lolos sebagai runner-up dari grup A. Pemenang laga ini akan menghadapi pemenang duel Persib Bandung versus Persija Jakarta di partai final. Berita selanjutnya, BMKG menyatakan El Nino 2026 saat ini telah berada pada kategori kuat dan masih berpotensi meningkat menjadi sangat kuat dengan puncak dampak diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Dilansir dari iNews.id, kondisi tersebut diperkirakan memicu musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga meningkatkan resiko kekeringan, krisis air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan. BMKG mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk menghemat penggunaan air, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, serta terus memantau informasi cuaca dan iklim terbaru selama musim kemarau berlangsung. Memasuki berita utama, hingga Selasa 4 Agustus 2026, total 234 korban telah dievakuasi, terdiri dari 229 orang selamat dan 5 orang meninggal dunia. Mengutip berita Kompas.com, tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap korban yang diduga masih belum ditemukan dengan operasi pencarian melibatkan Basarnas, TNI AL, Polairut, KNKT, serta unsur relawan dengan menyisir perairan di sekitar lokasi kebakaran menggunakan kapal dan dukungan pemantauan udara. Sementara itu, penyelidikan penyebab kebakaran juga terus dilakukan dengan dugaan awal menyebut api berasal dari dek kendaraan sebelum menyebar ke bagian kapal. Namun penyebab pastinya masih menunggu hasil investigasi. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: 103,1 FM Surabaya.
1: Masih dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di nyore nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Buat kamu yang masih di jalanan, tenang, biar gak berasa kamu perjalanan, aku temenin dari studio aja Sobat Gen. Sambil kalau misalnya lagi nganggur ya, butuh teman, melipir kak, udah aku on ini live TikToknya Gen FM. Ayo buruan join at Gen 1031 FM SBY. Sapa-sapa Coki, jangan lupa ditap-tap yang banyak ya. Mau syarat dulu, waduh ini tadi, ini 4:30 nih. Bentar. Aku puterin dulu, ada siapa ini? Halo.
2: Selamat sore Kak Coki.
1: Sore bro, siapa nih?
2: Jumpa lagi sama Setia Gen FM ya.
1: Woi woi.
2: Bandina lek gak krungu suara sampe ni rasane ati niki gak enak Kak Coki.
1: Masa.
2: Tapi lek dino iki rasane atiku iki enak wisan.
1: Apa Mas?
2: Ayem.
1: Apa?
2: Sale apa? Tanggal siji wingi kan gajian.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Lah. Iki mau sik tas iki mau ndelok ATM. Heeh. Lah kok bonusku metu pisan Kak Coki.
1: Alhamdulillah.
2: Wis alhamdulillah.
1: Enak.
2: Request lagu Kak Coki.
1: Apa, Bro?
2: Hubesteng
1: dari
2: Senai.
1: Siap, enak
2: dari Senai.
1: Iya, enak.
2: Terus sampean akhir rezeki ini.
1: Amin ya Allah.
2: Semangat kerja ini.
1: Amin, masya Allah.
2: Ojo lali mangan rek. Soale kan sampai jam itu. Jaga kesehatan. Oke.
1: Thank you, Bro.
2: Sehat selalu.
1: Terima kasih. Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum siaran abis nge-gym aku udah makan, itu dia. Perjalanan ngemil anggur. Sambil siaran take away kopi, udah gitu doang repeat. Gak mau makan berat karena nanti kelar siaran aku mau tenis. Halo, selamat sore Mas Coki Sitohang. Edi, ya Allah. Halo Dan, selamat sore Dan. Apa kabar? Request lagunya kita buat menyenangkan dong. Terima kasih Arta. Assalamualaikum Setiawan. Update traffic Jalan Pangsut paling masuk Sudirman, Urip Sumoharjo terpantau masih lancar aja. Kak Coki, saya selalu sama siaran ya. Semangat terus. Amin doanya.
3: Halo, sore Kak Coki.
1: Sore.
3: Kak Coki.
1: Apa?
3: Aku boleh diinfoin nalin enggak ya? Sambal di warung gimana? Lancar
1: oh, lumayan.
3: Atau enggak?
1: Lancar sih tapi rame.
3: Aku boleh request enggak Kak Coki?
1: Apa tuh?
3: Aku mau request lagunya Phantom dong yang Kasmaran, lagu jadul sih.
1: Oh ya Allah. Iya ya. Enak. Siap. Sama-sama. Terima kasih darling, ada di jalan.
2: Halo. Assalamualaikum Kak Coki.
1: Waalaikumsalam Zafran.
2: Ya, mau menginfokan
1: Tol Gempol
2: Surabaya Lancar Jaya.
1: Siap bro.
2: Sejaya hidupi sampean-sampean KB ya.
1: Amin ya Allah.
2: Terus kalau dimau api aja ya.
1: Temenan kudu. Jadi
2: so api tadi nih wong ya.
1: Amin.
2: Itu request lagu KKP wong-wong wis.
1: Ya wis.
2: Wong iku aku ya melok Kak Jok ya. Ya wis kita Kak Jok.
1: Siap bro.
2: Bertugas.
1: Terima kasih.
2: Semuanya sehat-sehat.
1: Thank you. Yoi, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky mau info aja, mulai lampu merah Tugu Pahlawan sampai Perak lancar pol. Mau request lagunya Linkin Park yang 6. Terima kasih banyak. Ini ada yang update, Rafa sekolahnya sekarang udah 1 SMP di Lukman Al-Hakim depan Pakuan City Mall. Oh di situ kamu sekolahnya. Mau request lagunya Beauty and the Beat dong kak, boleh? Enak tuh lagunya. Traffic mer padet banget. Tenang ya. Sheila ngabarin, HR Muhammad. Muhammadiyah atau HR Muhammad? Ditambah-tambahin loh, HR Muhammadiyah. Muhammadiyah piro rek? HR Muhammad lancar, terima kasih Sela. Sobat Gen, ini jujur ya. Aku mau syarat dulu buat yang liatin aku di TikTok. Hai Ani. Coki, aku selalu nonton dan dengerin loh. Terima kasih banyak. Jong, terima kasih. Sore sehat-sehat selalu. Terima kasih. Ini loh Sobat Gen, muncul di timeline aku ya, explore aku. Pertanyaan simple, tapi aku yakin setiap orang jawabannya macam-macam. Menurut kamu, dewasa passwordnya titik. Wes, gampang. Komentar lewat TikTok boleh. Di @gen1031fmsby atau lewat di WA Genbox ya, 08 11 352 1031. Dewasa passwordnya. Kalau buat aku, Kak, bisa le sugar enggak? Nah. Le kopi, Kak, no sugar. Nah, kalau lagi butuh gula, boleh enggak le sugar aja? Kira-kira le sugar-nya berapa mili, Kak? 20 mili atau berapa? 10 mili aja. Nah, buat aku, dewasa passwordnya ... 08 11 352 1031. Boleh komentar juga lewat live TikTok Gen FM Surabaya.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Opan Gangnam Style.
1: Hey! Masih ditemani sama Coki Siara Sobat Gandhi Nyore, nyerocos sore-sore. Syarat buat yang barusan aja melipir lewat TikToknya Gen FM, ya masih standby di situ, terima kasih banyak. Mau syarat deh buat Sobat Gen yang lagi ngeliatin aku live di TikTok. Hai semuanya, salam virtual ya dari Gen FM Surabaya. Ini syarat buat Nia, katanya gini, jauh-jauh dia dari Palembang ke Surabaya, betah banget dengerin suaranya Kak Coki, apalagi kalau lagi macet-macet. 3 tahun di Surabaya, aman sih Kak, makanannya hampir semua suka, tapi belum coba yang namanya rujak cingur. Rujak cingur, kamu harus cari yang benar. Saran ya dari aku ya, aku udah lama banget gak makan rujak cingur. I mean kayak gini, rujak iya tapi cingurnya aku enggak, udah enggak itu. Tapi saran buat aku ada 2. Kamu harus makan tempat rujak cingur yang benar. 1 itu nang Delta. Delta itu Plaza Surabaya. Nah, search tuh. Sama rujak Joko Dolok. Nah, itu di bawah Joko Dolok. Kalau makan rujak cingur di situ gandengane ambek apa? Ambek kolak pisang. Oh, best. Oh, enak, get. Kak Coki, salam dari Jakarta. Hai Jakarta Noping. Salam dari Surabaya. Yang barusan dengerin aku siaran, barusan masuk mobil, lagi ngomongin apa sih Kak Coki? Simple, dewasa, passwordnya, .. Udah lanjutin, udah gitu doang. Ya, dewasa, passwordnya, .. Aku baca dulu ya, yang tadi nongol di TikTok lucu-lucu banget, coba parah nih. Ya, se. Nuha, dewasa, passwordnya, vertigo. Coy, Nia. Dewasa passwordnya kerja terus sampai tipes. Astagfirullahaladzim. Akunya namanya Mofaros. Dewasa passwordnya regone larang kabeh. Nah, jong iki. Dewasa passwordnya 1000 oleh apa yo? Semarang larang. Ki 1000 apa ki? 1000 dolar. Sorry, kene gak main dolar. Enak. Ya, tapi efeknya pak. Berapa dolar sekarang? 18.000, iya. Kece dolar loh, kurang euro loh ya. Kapri, dewasa passwordnya asal lambung. Ih, ya Allah. Bye-bye coy yang punya asal lambung Sobat Gen. Jangan lupa makan ya, itu. Ojo sering-sering overthinking. Si Ibrahim DF, dewasa passwordnya mumet gocelan das. Terima kasih banyak. Siapa lagi? Jong iki, dewasa passwordnya maya are iki. Ngono dah. Nana, dewasa passwordnya du koyo cabe di mana ya? Ya ampun. Tadi ada yang komentar gini, dewasa passwordnya fresh care. Minyak angin. Ini aku baca dulu, ngelirik dulu ya di WA. Ya Allah banyak bener. Dari siapa iki? Mat. Mat. Dewasa passwordnya tue. Yo. Mat kontak jaga lo mat nih. Ya dewasa ya tua ya. Dari Lazu di Rungkut. Dewasa passwordnya mumet Kak. Bye-bye ya Lazu. Bye-bye ya. Pipin. Kalau aku dewasa passwordnya gimana? Lutut aman. Ini semua gemes banget, semua lucu-lucu nih. Ada siapa lagi? Halo.
2: Dewasa passwordnya Mbak beli vitamin B kompleksnya 1 sama obat sakit kepala 1. Dah itu aja Mbak.
1: Iya.
2: Terima kasih. Oh ya Coki, laporan lalu lintas hari ini.
1: Boleh.
2: Hari ini untuk dari arah Gedangan ada sedikit kepadatan ya karena biasalah traffic light di Gedangan. Tapi setelahnya di setelah flyover Aloha itu mulai lancar, terus sampai ke flyover Waru sedikit ada kepadatan ya, penambahan arus lalu lintas.
1: Siap.
2: Terus tadi aku udah ngelewatin ini juga
1: di
2: Waru juga
1: lancar.
2: Ya padat lancar juga sih. Terus yang Taman Pelangi sudah mulai ada penambahan arus lalu lintas untuk yang mengarah ke Jemur Sari ya.
1: Yoi.
2: Jadi ya tetap harus berhati-hati, namanya juga jam pulang kerja. Tapi so far semuanya sih masih lancar ya.
1: Alhamdulillah ya, kalau lancar.
2: Dibandingkan dengan hari Senin yang jam-jam segini kemarin, itu padat banget di mana-mana. Ya mudah-mudahan sih lancar sampai semuanya kembali pulang ke rumah masing-masing.
1: Amin.
2: Oke, okay, thank you Coki.
1: Thank you banget
2: bro. Bebas.
1: Bebas, siap. Yes.
2: Password orang dewasa ya, semuanya bebas.
1: Karuat, iya. Terima kasih banyak. Ini tadi yang komentar Mama Biru. Pokoknya Jalali fresh care kak paling bener. Iya lagi. Rifki, dewasa paspornya. Halo, kolesterol. Ya Allah, urip. WCC, Gresik, Surabaya. Dewasa paspornya asam urat. Ya astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nala Suhita, dewasa paspornya Boyo Aman. Nah. 0811 352 1031. Simple sobat gen, sumpah demi Allah. Simple. Obrolanku hari ini lanjut no. Dewasa passwordnya ......
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

Masih dari Gedung Graha Panel lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Dua tembang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dua tembang yang punya benang merah yang sama. Kudono efek ekonih ya. Ditambah-tambahin. Coba dua lagu ini yang barusan kamu dengerin, apa persamaannya? Apa persamaannya? Lagunya siapa ini?

0: Ini ada yang komentar di TikTok. Apa, Pre? Sebelum aku baca komentar ya, sabar ya, Rudy. Rudy, sabar, sabar. Nih, bebek cerundeng Surabaya iki. Aku nginstal TikTok noise perkoro Gen FM to iki. Bagus. Dua lagu ini, apa persamaannya yang barusan kamu dengerin, Sobat Gen? Anjay, berasa Om Broto MC Adela. Opo iku? Opo iku? Sopo iku? Gak ngerti, bro. Ya, betul. Betul. Ini ada si Dwi bilang. Ya, betul sekali. Persamanya adalah ada kata-kata pulang. Buat kamu yang sekarang lagi pulang ya. Pulang ke rumah, Sobat Gen, hati-hati di jalan ya. Iya, pulang, pulang ke rumah ya. Pulang, pulang ke rumah beneran. Jangan sampai pulang ke rumah rahmatullah coy, jangan sampai urusan dunia cek ake. Bayaran rek, utang-utang iki rek. Ya, dewasa, passwordnya ... 08 11 352 1031. Rudy, si dewasa passwordnya gak sempet dolenan wes, kerjo ae terus. Melayani pendengar setia terus. Ya iku aku. Dewi.
1: Coki, aku Dewi mau ikutan topik.
0: Boleh.
1: Dewasa passwordnya. Bawa tolak angin dimanapun kapanpun Coki. Ya ampun, ini antara dewasa atau jompo ya. Beda-beda tipis. Udah melemah ini kondisi tubuhnya. Ya udah Coki, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selalu.
0: Thank you Dewi. Pasti kan ngomong bek koncomu sampai sebelahmu. Angin ini banter yo. Ya Allah, kocok-kocokku iku. Masa kocokku kabeh sewedo-wedo iku, Sobat Gen. Lagi tenis, gowo shalo. Ngono kan gak sekalian takon gowo iki. Apa jenenge? Apa sih karani? Gawe jaket. Jaket kabeh nang gunung. Iki siapa iki kok forward aku? Siapa iki? Halo?
2: Assalamualaikum Om Joki.
0: Waalaikumsalam sayang.
2: Namaku Yaya.
0: Hai Yaya.
2: Umurku 8.
0: Halo sayang.
2: Muterin.
0: Apa?
2: Lagunya.
0: Lagu.
2: Yang bagus ya.
0: Siap.
2: Terima kasih Om Joki.
0: Terima kasih Lala. Lala gemes banget. Gemes banget Lala. Tuh kan teman-teman aku anak-anaknya umurnya segitu semua ya. Andreas, dewasa passwordnya good thinking, good looking, good reckoning. Mantep mas bro, mantep enak. 9398, sopo iki jenenge iki mau. Dewasa passwordnya osteoartistis jompo dengkule. Fajar, dewasa passwordnya mas sangu. Ngalah-ngalahi debt collector nih anakku jaluk sangu. Wanti, dewasa passwordnya askol alias asam urat. Gemes banget semua lagi. Tal, dewasa passwordnya pajak. Dwi, dewasa passwordnya geger encok tagihan tambah ake. Iyo temenan. Nana, dewasa passwordnya bayaro tagihan. Kan seru kan. Arfani, kak boleh ikutan topik ya? Boleh dong. Dewasa passwordnya panadol merah. Salsa, dewasa passwordnya isi token. Ya lo lucu-lucu lagi. Rizal, dewasa passwordnya boyo aman bolo. 08 11 352 1. Berapa sih? Nah lo kan lali gitu lo. 08 11 352 1031. Nah, dewasa passwordnya ...
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Selamat halo. Malam. Ya, halo. Dengan Ibu Eriska, betul?
2: Betul ya, dari apa ya?
1: Iya, saya Rudi, Bu. Dari...
2: Oh ya.
1: Ibu, saya mau tanya. Untuk sofanya sendiri, Ibu sesuai dengan pesanannya Ibu?
2: Sudah, tapi sedikit agak kotor aja sih.
1: Waduh. Mohon maaf, kotornya sebelah mana ya, Ibu?
2: Yang diangkat itu, nah itu atasnya itu agak gelap sedikit gitu.
1: Jadi begini, Ibu. Iya. Kemarin masih ingat tidak untuk kasir yang melayani Ibu dengan siapa ya?
2: Kan saya lupa lagi namanya.
1: Soalnya, itu harganya berbeda.
3: Waduh.
1: Sofa yang Ibu pilih itu udah harga promo, tapi yang Kimi kirimkan ke rumahnya Ibu harganya yang normal begitu Ibu.
2: Coba nanti dia masih, saya lagi di luar soalnya.
4: Ini parah.
2: Mungkin saya telepon lagi ya.
1: Begini Ibu, kan kita ada tim audit. Apakah Ibu kemarin ada sedikit kong kali kong dari pihak kasir kita?
2: Wah, pasti jadi dituduh gini ya.
1: Bukan dituduh Ibu.
2: Soalnya makanya
1: Ibu.
2: Saya tutup ya.
1: Kita coba lagi telepon. Halo.
2: Siapa ya ini ya? Halo. Ini yang telepon tadi.
1: Jadi begini.
2: Kata gak suka ya dibilang pun kali kok. Saya kesana malam-malam kok.
1: Enggak, siapa tahu untuk kejujurannya Ibu ini guna untuk perbaikan dari tim kita begitu Ibu.
2: Enggak ada lah, masnya lu kesana malam-malam. Ngapain juga kong kali kong.
1: Kalau Ibu memang tidak ada untuk kong kali kong dengan pihak kasir kita, mungkin bisa untuk mengembalikan sofanya Ibu?
2: Ya gak apa, tapi diambil ya mas ya. Gak bisa lah orang gak ada mobil segede kok sofa itu.
1: Tapi itu sofanya kan sudah
2: berarti
1: dipakai.
2: Berarti diambil ya.
1: Kenapa?
2: Berarti diambil ya nanti ya.
1: Oh, Ibu aja. Mungkin bisa begini Ibu. Saya minta Ibu sebelum kami pihak kita mengambil untuk sofa itu, boleh ditambal Bu?
2: Ditambal.
1: Boleh Ibu nanti pakai namanya kapas sama jarum, itu disumpel aja Bu ke sofa. Itu aja Ibu. Kayak nambal ban.
2: Gimana kok ribet banget ya?
1: Tuh.
2: Ya jadi masa ke rumah aja.
1: Boleh.
2: Iya, udah ke rumah aja kayak kemarin teknisinya itu.
1: Betul.
2: Saya ribet lah, gak tahu gimana caranya nembel-nembel.
1: Iya.
2: Emang saya tukang tambal ban.
5: Bodo amat, gue ngambek. Bodo amat.
1: Iya. Bodo amat. Memang seperti itu Ibu, prosedur dari kita biar sofanya tampak lebih baru begitu Ibu.
2: Itu iya. Harganya bedanya berapa sama harga aslinya?
1: Sofanya Ibu yang kemarin beli itu kan senilai 15 juta. Ini sofanya yang baru ini harusnya itu harganya 25 juta.
2: Mas, saya nggak segitu ya. Saya tuh beli cuma 6 juta. Harganya 8 juta kalau saya bohongin saya deh.
1: Loh, bukan Ibu. Ini kan sofa yang kami kirimkan senilai 15 juta Ibu.
2: Enggak, saya udah lihat Mas. Bentuknya tuh sama-sama display yang saya pilih sama suami saya.
6: Yakin deh.
1: Sebentar Ibu. Ini
2: usah ngada-ngada deh.
1: Pengiriman Ibu ke daerah Warugunung bukan sih Bu?
2: Bukan.
1: Loh, ini Ibu rumahnya dari mana?
2: Tadi padahal Ibu Erisa loh ya.
1: Halo?
2: Rian.
1: Bu, saya salah. Tapi Ibu ini masuk di salah sambung Gen FM.

0: Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel. Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Pendakian jalur Semeru tetap dibuka meski wisata Gunung Bromo ditutup sementara akibat kebakaran hutan dan lahan. Simak infonya setelah berita berikut ini. Rangkaian MotoGP Inggris 2026 akan berlangsung pada 7 hingga 9 Agustus 2026 di sirkuit Silverstone, Inggris. Dilansir dari CNN Indonesia, jadwal MotoGP dimulai pada Jumat 7 Agustus 2026 dengan free practice pertama pada pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Barat dan sesi practice pada pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pada Sabtu 8 Agustus 2026 digelar kualifikasi yang akan dimulai pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat dan dilanjutkan sprint race pada pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Balapan utama MotoGP Inggris 2026 akan berlangsung pada Minggu 9 Agustus pada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Seri ini menjadi kesempatan bagi Marc Marquez untuk menekan perolehan poin pada rivalnya di papan atas klasemen. Berita selanjutnya, pemerintah resmi memperpanjang kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara selama 1 hari setiap pekan setelah dinilai tidak mengganggu pelayanan publik maupun kinerja ASN. Mengutip berita Detik Finance, Menteri Pan-RB Rini Widiantini memastikan kebijakan WFH setiap hari Jumat bagi ASN pusat dan daerah diperpanjang setelah hasil evaluasi menunjukkan produktivitas pegawai tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat berjalan normal. Kebijakan ini berlaku bagi instansi yang memungkinkan penerapan sistem kinerja fleksibel, sementara layanan publik esensial seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap harus berjalan normal sesuai kebutuhan. Memasuki berita utama, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memastikan jalur pendakian Gunung Semeru dan kawasan Ranu Kumbolo tetap dibuka meski wisata Gunung Bromo ditutup sementara akibat kebakaran hutan dan lahan. Melalui Kompas Jatim, kondisi jalur pendakian Semeru masih aman dan tidak terdampak kebakaran yang terjadi di kawasan Bromo. Pengunjung diimbau tetap mematuhi arahan petugas, tidak menyalakan api selama pendakian, serta memantau informasi resmi dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terkait perkembangan kondisi kawasan. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
4: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Suara Coki selalu bukan cuma dekat di hati, tapi selalu di kuping kamu Sobat Gen. Meskipun kita gak pernah kopdar ya, kopdar. Semoga selalu deket, karena setiap sore kan aku selalu nemenin kamu. Aku punya syarat loh buat papanya Katniss sama Jacob. Hai Denos, sorry baru ngeliat WA lo aku loh. Dia ikutan katanya, dewasa passwordnya Wedang Jahe. Tue. Ya. Wedang Jahe. Tambah situ. No sugar. Enak iku. Sok ngombe nyeruput ambe merem melek iku. Thank you lo Denos. Hati-hati di jalan. Ini siapa ini?
1: Oh Hendro. Dewasa, passwordnya, obat asam urat, satu paket ya kak.
0: Makanya Sobat Gen di Joko, lambene. Ojo sembarangan panganan di gerawadak kai. Ina, halo.
2: Dewasa, passwordnya, pegel obat pegelinu Coki. Coki, info traffic, ya. Biasa, dari Gunung Sari ke arah Karangpilang, muat.
0: Ya Allah macet, sabar. Kai, dewasa, passwordnya, tolong kroono aku. Cocok ya Kai ya. Gak iso aku kroan, aku mending milih bekam daripada kroan. Yusnita, dewasa, passwordnya, encok. Tol Perak ke Waru, lancar. Siap, terima kasih. Lili tadi udah ikutan ya, sebentar. Hai.
3: Halo.
0: Hai.
3: Selamat sore Coki.
0: Yo.
3: Coki aku mau ikutan topik ya.
0: Yo.
3: Dewasa passwordnya ojo lali simvastatin ambek allopurinol.
0: Sorry cannot relate. Gak paham kok obat apa. Dari Hai Sona, dewasa passwordnya polisilin. Oh kaya kocoy Lili iki. Ya. Dari Kewel, dewasa passwordnya cari Pak Herino ngelu formumet sampai memet. Finn, dewasa passwordnya fresh care D3 plus K2 salon plus please ngono. Aja lali tambah siji. Dewasa passwordnya nanti malam magnesium. Antares, dewasa passwordnya debitur yang terhormat. Tama, dewasa passwordnya rego sekene piro. Ya Allah, iyo temenan. Ini C7711, dewasa passwordnya saldo ATM aman. Kudue aman iki, ya toh. Nama kamu Kunti, beneran. Dewasa passwordnya boyoen. Sehat-sehat. Nuaiman, dewasa passwordnya rokok ilegal. Kurang-kurangi, ojo nggawe rokok ilegal. Koncoku wingi, yo sak pak maring rokok ilegal, yo langsung watuk loro tenggorokan. Yo ancen murah, tapi tenggorokan nih ambiar.
4: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen masih ditemani sama suaranya Coki di nyore nyeroca sore-sore. Yuhu, Selamat sore. Selamat petang Mr. Glenn.
1: Yuhu. Mr. Coki. Masih iya. Terima laporan jalan gak?
0: Boleh dong.
1: Ya ini laporan dari Fairway 9 Mall menuju ke arah HR Muhammad terpantau padat merayap.
0: Waduh.
1: Saya menuju ke Bandara Juanda menjemput Ibu Suri. Lagunya kalau masih boleh request terserah leh.
0: Enak lagu.
1: Pokoknya sing rancak. Pokoknya sing buat ajep terserah.
0: Aduh.
1: Oke. Thank you Mr. Joki.
0: Terima kasih.
1: See you.
0: Bye. Safe drive. Ini ada siapa ini? Ina. Malam Kak. Ngena. Dewasa passwordnya fresh care everywhere. Salam buat teman-teman di Dewi Wijaya. Terima kasih. Sama-sama. Dedi. Dewasa passwordnya kono tambal gak ono tanggal apa ngono i tanggalan ireng kabeh iki lho ya Allah. Astaga. Sabar-sabar, Bro.
2: Dewasa itu Kak Cogi kalau menurut saya itu sudah apa ya? Ya sudah menuju titik wis males bersosial sama orang-orang yang ya bukan nggak penting ya, ya wis males bersosial ya, ya bukannya anti sosial ya Kak Coki ya. Ya nggak tahu sih, semakin kesini itu kita tuh kalau saya pribadi itu males males apa ya, ya wis mending sendiri gitu loh.
0: Iya.
2: Enak menikmati sendiri.
0: Iya.
2: Gitu, daripada sosial kumpul-kumpul
0: iya.
2: Kak Coki. Oh ya Kak Coki.
0: Apa?
2: Menanggepin sampean yang kemarin katanya map di Surabaya itu enggak valid itu. Itu sampean itu Kak Coki, kalau map itu. Itu kan ada banyak peta-petanya tuh. Itu kalau sebelum masuk memanya contoh ya, kalau masuk gang sekiranya enggak itu ya udah enggak usah dilanjutin cari jalan lain atau
0: iya.
2: Bisa ngetik-ngetik rute yang abu-abu dulu Kak Coki.
0: Oh iya. Terima kasih banyak Bilal ya isarannya. Terima kasih. Kok sawangan ini kedawan ya Bro ya. Hari dewasa passwordnya poyoke kudu kuat. Ngono. Ojo sampai ya, bengkong soalnya sembarang larang kabeh. Arin tadi ngabari gini. Ini enak banget aku lagi di pelataran Bromo. Sedep banget. Lagi staycation di sana kayaknya. Dia katanya bilang, Gen FM aman loh. Jelas banget dari bawah sampai pelataran, mantep. Mas Didi, halo.
3: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam.
3: Dengan Didi, Doraemon, Dokar Gacor. Ikut topik boleh ya?
0: Boleh. Dewasa passwordnya?
3: Dewasa passwordnya. Aromaterapi dan antangin bau parfum lewat
0: iya.
3: Besok ayo
0: iya
3: Joki Pak request ya
0: apa
3: India
0: India
3: dan gak ngerasa nih padete ke dinding Joki
0: iya saya
3: ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding
0: Suwon Mas Bro hati-hati di jalan. Telat kan kerungan aku India. Wow. Awal-awal mau aku siar. Sapu terno. Yeah.

0: si Harian.
1: Halo malam, Sekar.
2: Malam.
1: Iya, sorry ganggu malam-malam, telepon Sekar. Ganggu nggak ya ini ya?
2: Oh, nggak sih, nggak apa-apa. Kenapa?
1: Jadi gini, Sekar.
2: Ini dari mana ya, gini?
1: Aku Adit, dari PHP Management, Talent Management. To the point aja, aku mau nawarin buat talent iklan gitu.
2: Oh, oke. Iklan apa ya, Kak, kalau belum tahu?
1: Iklannya adalah sabun colek. Pernah tahu sabun colek?
2: Sabun colek, ya. Ha-ha.
1: Yang brand untuk sabunin dong, pernah tahu?
2: Oh, belum pernah tahu.
1: Tapi aku mau tanya kamu dulu nih, kamu udah pernah bintang iklan gitu kah?
2: Biasanya aku freelance model sih.
3: Sombong amat.
1: Siap. Tapi anyway, kamu domisilinya di Surabaya ya?
2: Aku dulu di Dorje, cuman emang kerjanya di Surabaya juga.
4: Re, ayo re, laku-laku nang tujung.
1: Oke, siap. Berarti bisa bahasa daerah ya?
2: Bisa.
1: Jadi emang aku mau carinya itu talent daerah sebenarnya untuk sabun colek gitu.
2: Oke, siap.
1: Jadi gini Sekar, nanti kita itu untuk talent sabunin dong, itu venue-nya itu di Surabaya, di dapur umum. Kalau bisa, nanti aku boleh difotoin kamu pakai daster sambil pakai roll rambut gitu. Sambil apa sih bahasa Jawanya cuci piring tuh apa sih namanya?
2: Kora-kora.
1: Nah, ya benar, kora-kora. Enggak masalah kan?
2: Oh, enggak masalah sih.
1: Terus sambil kamu duduk di apa bangku kecil tuh apa ya kalau bahasa Jawanya?
2: Dingklik.
1: Nah, ya benar, dingklik gitu. Aku boleh ini enggak apa namanya coba dengar kamu kalau misalnya nawarin sabun ini bagaimana?
2: Nawarin sabun ini pakai bahasa apa nih?
1: Bahasa daerah enggak apa-apa. Jadi dicampur-campur aja. Terus tagline-nya berapa colek? Ratusan lebih gitu. Kalau sudah siap bilang ya, biar aku kayak kamera roll action gitu ya.
2: Oke.
5: 5 minutes later.
1: Sudah ya?
2: Iya, siap.
1: Oke. Kamera rolling action.
2: Aduh, ayo kora-kora lah, kok bingung iki. Ini sabun cair tuh, ini sabun apa maning ya. Nah, iki aku duwe solusi nih. Sabunin dong. Berapa colek? Ratusan lebih.
1: Keren, Sekar. Keren banget. Ini kita didengeri sama produser kita gitu. Ini bisa ya Sekar ya? Ini kamu pakai nulis skrip atau gimana tadi barusan?
2: Enggak.
3: Sombong amat.
1: Enggak. Aduh, keren banget. Iya, gini, hari Rabu kamu ada kesibukan gak?
2: Jam berapa ya, Kak?
1: Aku bisa ngisi after lunch ya.
2: Oh, after lunch. Mungkin mau gimana? Ketemu di tempat kerjaku, kebetulan F&B.
1: Oh, boleh. Kantor kamu yang di Pandigiling bukan sih yang kerja apa namanya talent pisang goreng itu?
2: Bukan.
1: Ini bukan Sekar Putri.
2: Emang bukan ini.
1: Aduh ya Allah, maaf salah. Berarti Sekar ini masuk salah sambung Gen FM.
2: Biasanya aku dengerin doang ya. Sekarang jadi korban ya.

0: oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari gedung Grab Penalata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Masih aku bacain komentar kamu Sobat Gen. Bareng sama Coki di Nyore, Nyeraca sore-sore. Dewasa passwordnya. Nih, Andika, dewasa passwordnya. Teh tawar anget satu, Kak. Rama, dewasa passwordnya. Duduk langsung berdiri, auto pusing kelingan. Kudu kocelan. Ini ada sama iki. Semi Jim. 9383 siapa ini namanya? Dewasa passwordnya, sing utang luwe kereng timbang sing ngutangi. Temenan. Halo Mas Bro, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam Kak Coki.
0: Hai, hai Feb.
1: Pengen ikutan topik?
0: Boleh.
1: Dari Andre.
0: Iya Andre.
1: Dewasa
0: passwordnya?
1: Passwordnya? Peleter.
0: Dibayar.
2: Gen 103,1 FM.
3: Bisa banget.

0: Hits FM 103.1 FM.
1: Bisa banget.
2: Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Bramantio Suwondo menegaskan komitmen DPR RI untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Bosnia Herzegovina melalui kerjasama di bidang ekonomi, pariwisata, perdagangan, kepemudaan, hingga industri halal. Bramantio menambahkan penguatan industri halal, perluasan hubungan perdagangan, dan peningkatan kunjungan wisatawan kedua negara menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan bilateral baru-baru ini. Kerjasama tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua negara. Anggota Komisi 8 DPR RI, Sri Wulan, mendorong peningkatan fasilitas asrama haji Embarkasi Antara Provinsi Lampung lebih ramah lansia.
3: Kenyamanan selanjutnya, lantai mohon diperhatikan supaya nanti tidak menimbulkan rasa kekhawatiran karena takutnya itu licin dan sebagainya, yang itu menjadi utama monitoring kita hari ini. Itu sehingga jemaah-jemaah yang lansia khususnya nanti tidak merasa khawatir. Jadi ini juga tadi kita perhatikan sampai ada siku-siku wastafel, jangan sampai ada yang menonjol sikunya yang membahayakan.
2: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya mendorong revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Menurut Willy, pembaruan regulasi diperlukan agar dapat menjawab perkembangan praktik perdagangan orang yang kini telah bertransformasi menjadi berbagai bentuk perbudakan modern dengan modus yang semakin kompleks.
4: Televisi, radio, parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
5: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
6: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Dilaporkan seorang pendaki dan pemandu lokal hilang kontak saat mendaki Gunung Piramid di Bondowoso. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Persib Bandung memastikan tiket ke final Piala Presiden 2026 usai menaklukkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada laga semifinal sore ini. Melalui Detik Sport, Maung Bandung unggul lebih dulu sebelum Persija memperkecil ketinggalan di babak kedua. Meski terus ditekan, Persib mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Di partai final, Persib Bandung akan menghadapi pemenang laga Persebaya Surabaya versus Arema FC untuk memperebutkan gelar Piala Presiden 2026. Berita selanjutnya, rupiah ditutup melemah 30 poin ke level 18.027 rupiah per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Dilansir melalui CNN Indonesia, pelemahan rupiah dipengaruhi penguatan dolar Amerika Serikat di pasar global setelah pelaku pasar mencermati arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat serta meningkatnya permintaan terhadap aset aman di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pelaku pasar juga masih menunggu sejumlah data ekonomi Amerika Serikat dan perkembangan kondisi geopolitik internasional yang diperkirakan akan memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu ke depan. Beralih ke berita utama, seorang pendaki dan pemandu lokal dilaporkan hilang kontak saat mendaki Gunung Piramid di Bondowoso. Berdasarkan laporan dari CPNN Jatim, dua pendaki yang hilang adalah warga Surabaya dan pemandu lokal asal Bondowoso, dan keduanya dilaporkan belum kembali sejak memulai pendakian pada Sabtu 2 Agustus 2026. Tim Rescue Polser Jember diterjunkan bersama unsur SAR gabungan untuk menyisir jalur pendakian. Berdasarkan hasil koordinasi, keduanya diduga tersesat atau salah jalur di kawasan Gunung Piramid. Operasi pencarian melibatkan Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan relawan dengan mengutamakan keselamatan personel serta mengoptimalkan penyisiran di titik-titik yang diduga menjadi lokasi kedua pendaki. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
5: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Yes, 103,1

0: Masih dari Gedung Grapena, lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sahabat Gen, kamu masih ditemani sama Coki Siaran. Mumpung masih ada waktu, aku bacain dan abisin komentar kamu, Sobat Gen. Dewasa, passwordnya. Iki, sapa iki? Dika, dewasa passwordnya. Komunikasi sing bener, ojo mbate nae. Arin, dewasa passwordnya, kursi goyang novel musik jazz tua banget. Gitu. Selera, Bu. Glenn, dewasa passwordnya, gopok bin lepok. Ah, bian gowone minyak wangi, saking gowone minyak angin dan tola angin. Olah Gusti, Gusti. Sehat-sehat balungan tua.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget sobat Gen. Terima kasih banyak sudah nemenin Coki siaran yang sudah dewasa. Waktunya istirahat ya. Udah sampai rumah kan? Atau justru lagi mau mencari sesuap nasi lagi sobat Gen? Sehat-sehat semuanya. Mau yang dewasa, mau sing enom sobat Gen, semua dengerin Gen FM. Karena jelas lagu-lagu enak di Gen FM selalu nemenin kamu. Mau kapanpun, dimanapun, gak pandang usia. Besok ya ketemu sama aku lagi. Anyway, thank you banget yang udah update traffic, yang udah ikutan request, yang udah ikutan ngobrol topik, yang udah ikutan melipir ke TikToknya Gen FM. Terima kasih banyak. Waktunya aku pamitan dulu, aku mau tenis dulu biar aku gak stres kepo-kepo ya sobat Gen ya, daripada ngepui uang liyo garai emosi. Ya sudah kalau gitu, Coki pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you tomorrow.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending,
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
1: Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi. Ya,
1: dengan Akila.
2: Iya.
1: Ya, ini aku Jessica.
2: Iya.
1: Dari Pap-Pap Agency. Huh? Nah, jadi kebetulan kan kita ini lagi diprojekkan sama salah satu ini kan beauty produk khususnya untuk bibir gitu. Nah, kalau sebelumnya sudah pernah ngisi VO talent belum nih?
2: VO beberapa udah sih, selain aku sempat join Kadio Kampus, kuisi VO-nya, terus ada beberapa yang emang aku ditawarin.
1: Oh gitu, jadi ini kan perusahaannya namanya Be The One. Nah itu kan mau bikin lipstick untuk beberapa seri, tapi memang yang di launching ini, yang pertama itu ada seri namanya Be The One.
2: Be The One.
1: Be The One untuk perusahaannya. Tapi seri lipstiknya yang pertama adalah Biduan. Biduan penyanyi.
2: Iya, iya, iya.
1: Iya, gitu. Nah, nanti kamu VO talentnya begini. Hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering. Udah gak zaman lagi, pakai dong Biduan. Pemulas bibir yang bikin candu dan pasti menawan.
2: Aduh, aku gak apa lagi.
1: Gak apa-apa, kita pelan-pelan aja ya. Yang pertama kalimatnya adalah, hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering.
2: Hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering.
1: Udah gak zaman lagi. Pakai dong biduan. Pemulas bibir yang bikin candu dan menawan. Belum. Nanti aku briefnya gak nyampe sampainya sama klien ya. 5 second ya. Gitu.
2: Aku coba ya.
1: Oke, 1, 2, 3. Nice.
2: Udah mantep.
1: Udah mantep banget. Cuma paling mungkin tambahin cepot ujungnya gitu ya. Kan kamu tadi kayak muahnya tuh masih malu, coba yang. Jadi kayak emang bibirnya tuh dibikin-bikin kayak agak Betty Boop, kayak Tweety gitu loh. Nyatu gitu, tahu kan ya, kayak origami-origami bocah tuh yang bikin kamera-kameraan.
2: Okay.
1: Coba. 1, 2, 3. Nice.
2: Dah?
1: Itu yang dipengenin banget, bener deh. Ini kan tadi udah sekalian di record nih. Cuman kalau misalnya masalah apa namanya, fee-nya udah dibilangin sama Feli?
2: Belum sih.
1: Jadi nanti fee-nya dari kita, semacam uang jasanya itu Rp50.000. Tapi nanti kita pembayaran 5 kali.
2: Diangsur ya?
1: Iya, dari kliennya gitu. Tapi nanti dapat produk kok gitu.
2: Oke, apa aja sih aku?
1: Akila Sastra Dinata, ntar tinggal aku cari aja.
2: Akhirnya.
1: Di UIN kan, di UIN.
2: Apa sih nama aku?
1: Hah? Akila Sastra Dinata. Di UIN kan, UIN?
2: Aku anak Binus.
1: Bukan di UIN.
2: Aku anak Binus, aku Akila Sastra Dila.
1: Salah-salah orang.
2: Dengar nih gue nih yang kayak gini-gini sih.
1: Ya, saya salah sambung.
2: Iya.
1: Dan Akila masuk salah sambung di Gen FM. Udah oke deh, ceplotnya nih.
2: Udah sambil nyetrika loh, udah sambil nyetrika loh.

0: ditambahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu lagi dengerin
1: Gen, musik terus.

0: Arya.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Halo, dengan Mas Ilham atau Pak Ilham, betul?
2: Iya.
1: Ya, saya dapat rekomendasi dari Pak Bernard nih. Katanya pernah bikin pagernya Pak Bernard. Boleh nanya-nanya dulu, Mas, untuk bikin pager?
2: Oh, boleh. Okay. Boleh, gimana?
1: Mas Ilham, kalau boleh tahu untuk kayu lebar rumah sekitar 12 meter berapa ya, Mas, ya?
2: Per meternya sekitar 2.500.000 lah, kurang lebih.
1: Hmm. Itu model dari saya apa gimana?
2: Kalau model sebenarnya kita lebih sering klien minta
1: request.
2: Gimana?
1: Berarti harga menyesuaikan tergantung modelnya berarti ya.
2: Iya.
1: Itu kalau misalnya dibikin semeter-semeter dulu boleh? Kan itu udah 12 meter. Jadi mungkin baru selesai.
2: Sebenarnya kita sih enggak bisa.
1: Jadi
2: itu, Pak.
1: Jadi baru selesai kurang lebih ya tahun depan lah.
2: Itu makanya nggak bisa, Pak.
1: Emang nggak bisa bikin pagar begitu?
2: Nggak bisa kita bikin pagar.
1: Sombong banget sih lo.
2: Nggak bisa. Iya.
1: Tapi saya bisa kok bayar Anda langsung 12 meter. Dan ini karena pagarnya kayu, ini kebetulan istri saya yang akan ngejelasin kepada Mas Ilham. Dia pengennya seperti apa gitu ya, Mas, ya?
2: Baik, Pak, baik.
1: FYI aja, istri saya tuh tipe-tipe yang suka yang viral gitu.
2: Oh gitu,
1: ya. Baik. Ini istri saya, Mas, ya. Kasih tahu aja kamu modelnya mau ke apa.
3: Udah. Halo.
2: Iya, Bu.
3: Mas Ilham, ini kalau untuk pagernya, karena kebetulan ya, Mas, ya, rumah saya ini sebenarnya ada di kawasan banjir, Mas.
2: Oh.
3: Iya, jadi aku tuh pengennya rumahku ini, walaupun ada di kawasan banjir, jadi pengennya bikin pagar yang estetik gitu, meskipun dilanda banjir gitu, Mas. Bisa kan ya, Mas, ya?
2: Sebenarnya bisa, Ibu.
3: Iya, kalau untuk budget, you name it, aku kasih kwitansi kosong. Kira-kira nih, Mas, Mas Ilham bisa nggak bikin pagar laut yang kayak di pik itu, Mas?
2: Kayaknya kalau itu saya belum pernah bikin sih, Bu.
3: Tapi tahu kan, pagar laut yang di pik itu, saya mau yang kayak gitu tuh, Mas. Ada lengkap dengan bendera Indonesianya.
2: Sepanjang itu juga, Ibu.
3: Sepanjang itu, sama ada hiasan orang-orang yang juga renang-renang sambil mengendap-endap di situlah.
2: Berarti itu aku tambahin properti ya?
3: Iya, boleh. Tambahin di properti boleh. Rumah saya 12 meter, pagernya ya sekitar 100 meter is okay sih. Karena yang penting estetika di depannya aja. Saya mau kelihatan ini tuh mewah gitu loh.
2: Tapi ibu maaf kan, sebenarnya kalau itu bambu ya, kita nggak ada, Bu, kalau untuk bambu. Kita belum bisa nih, aku barusan laporan.
3: Adanya apa?
2: Atasan aku. Kita pakai kayu jati.
3: Kayu jati? It's okay. Kayu jati gak apa-apa. Jati Pramono pun gak apa-apa. Kalau saya sih, apapun bahannya, yang penting kalau orang lewat depan rumah saya tuh minimal foto deh gitu.
2: Okay.
1: Ya. Okay. Gimana, bener kan? Istri saya mau yang viral-viral kan?
2: Baik.
1: Iya kan?
2: Pak.
1: Tadi kan briefnya ada sertifikat hak guna bangunan, kalau gak salah.
2: Gak ada, Mas.
1: Sama SKCK katanya.
2: Kita gak ada kayak gitu, Pak, maaf.
1: Oh, gak bisa ya. Atau gak saya ke workshopnya Mas Ilham deh. Di mana sih workshopnya, Mas? Jadi kita bisa lihat desainnya bareng-bareng.
2: Aku ada di daerah Pondok Gede, Mas.
1: Pondok Gede? Bukannya di Pondok Cabe, Mas?
2: Bukan.
1: Wah, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Ilham masuk salah sambung di GADAFAM.
2: Waduh, pantesan kok
1: suara perempuan kayak laki ya.

Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen F.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: 2025 masih asik sendiri.
1: Pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Gen 103,1 FM Pisau Langit.

0: Band 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Speaking about the time.

0: Gen 103.1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gen 103,1 FM
1: Pisau Angin.

0: kasih.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
2: One day I saw this girl.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.

3. Come on, girl.